0: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, 3 jaringan bioskop terbesar di Amerika Serikat, AMC Theaters, Regal Cinemas, dan Cinemark menyatakan dukungannya terhadap rencana Paramount mengakuisisi Warner Bros. Discovery. Dukungan ini muncul karena Paramount berkomitmen mempertahankan distribusi film ke bioskop, termasuk menargetkan sedikitnya 30 film layar lebar per tahun jika mengakuisisi. Sementara dari berita entertainment, RMBTS disuspend dari daftar laki-laki panutan anti kekerasan The Pixel Project setelah foto bersama Chris Brown di konser Usher beredar dan memicu kekecewaan para penggemar. Organisasi tersebut dikabarkan akan menunggu tanggapan dari RM sebelum melangkah lebih jauh. Kita beralih ke berita sepak bola, Juventus harus mengubur keinginannya mendatangkan Bruno Fernandes dari Manchester United di bursa transfer musim panas ini. MU disebut berubah sikap dan memilih mempertahankan gelandang asal Portugal tersebut yang masih menjadi salah satu pemain penting sekaligus kapten Setan Merah. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trainer yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
2: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trainer.

0: Alt FM here with me Danar Gumilang. Aku nggak sendirian di studio. Ada Raya, ada Fawas, ada Nisa, ada Om Halid di studio sebelah. Chester pun juga ada di studio sebelah. Kita masih seseruan dengan lagu-lagu enak. Gue tuh tadi sambil dengerin lagu, gue sambil mendengarkan beberapa voice note yang hadir di WhatsApp jadi Alt FM. Ada salah satu voice note yang gemes banget yang belum sekolah karena sekolahnya masih nanti jam 9 dari Yogyakarta. Gue pingin dengerin lah karena suaranya gemes banget. Ada Excel.
1: Halo, Om Danar. Halo, Tante Ovi. Aku Excel, aku dari Jogja. Dari aku Jogja. Belum sekolah, aku masih nunggu sekolah jam 9. Aku mau request lagu Kortis. Is judulnya itu namanya Joyride. Aku semangat ya siarannya. Makasih.
0: Sama-sama Excel. Gemes karena sedari kecil udah kedengeran jawabannya ya. Aku senang denger itunya. Medoknya udah ada sedari kecil loh. Tapi gue happy kenapa? Karena beberapa waktu lalu gue sempat ngeliat ada satu berita yang memang ternyata pemerintah di Yogyakarta itu menghadirkan sebuah apa ya, dari dunia pendidikan gitu. Jadi di dalam satu hari semuanya itu tuh harus bener-bener lekat dengan yang namanya Jawa gitu. Berbahasa Jawa. Terus juga kalau gak salah sampai harus menggunakan pakaian bagian Jawa juga untuk kesehariannya. Dan gue happy karena ya balik lagi gak bisa tutup mata bahwa sekarang anak-anak tuh sangatlah dekat dengan yang namanya gadget. Gadget itu tuh ibaratnya sangat dekat dengan dunia luar. Ketika semakin dekat dengan dunia luar tapi gak ditarik lagi untuk bisa lekat dengan yang namanya apa ya, jati diri bangsa, menurut gue akan semakin jauh. Dan menurut gue dengan adanya apa ya, pemberlakuan seperti ini makin membuat anak-anak pun juga semakin kenal dengan roots-nya mereka, yaitu budaya di wilayahnya masing-masing. Semangat pagi buat teman-teman semua yang baru saja bergabung bersama dengan Delta FM di sini. Tadi pun juga ada yang ikutan request mau dengerin lagunya Rumah Sakit. Selamat pagi, ada Jiu. Terus juga ada Ito kita nih yang datang dari Medan. Semangat pagi.
2: Pagi Ito Danar. Sendiri nih ya, nggak
0: iya,
2: ada
0: nih,
2: si Ito. Oh ya, bicara tentang Indonesia, pengen banget sih explore seluruh keindahan alamnya.
0: Seru.
2: Tapi
0: ya Ito,
2: tiket dari Medan ke misalnya ke Bali aja udah mahal banget. Gimana mau explore? Lebih murah malah ke luar negeri. Itu sih aku herannya. Makanya iya, kita sebagai seorang Indonesia susah banget untuk jalan-jalan atau traveling keliling Indonesia. Oh ya, aku request lagu Nuna dong, terserah pagi ini.
0: Okay.
2: Buat Boru aku Jevanya. Semangat Jevanya. Ujian sumatipnya Boru.
0: Luar biasa.
2: Oke, terima kasih Dana.
0: Ito Nelly, terima kasih juga. Gue sangat setuju sih, karena memang kalau ngomongin tentang apa namanya ya, traveling di Indonesia, beberapa teman dari Pulau Sumatera tuh bilang justru malah ke luar negeri lebih murah dibandingkan untuk traveling di negara sendiri. Sempat mendengar satu statement dari Ibu Menteri yang menurut gue kayak, oh ya Ibu, oke siap. Gak apa-apa, di dalam negeri mahal, justru malah kita menarik wisatawan luar untuk datang ke Indonesia. Ibu, boleh kali Ibu dibantu gitu kan ya, ngobrol sama teman-teman dari mungkin Pertamina yang menyediakan aftur. Boleh dibantu gitu ya, afturnya mungkin bisa dipermurah, bisa disubsidi lagi, cegitu. Selamat pagi buat teman-teman semua, kita masih seseruan di Delta FM muterin lagu-lagu enak. Tadi ngebahas mengenai Ito kita, Ito Nelly dari Medan, cerita bahwa di Indonesia ya mungkin bisa dibilang mahal gitu ya untuk perjalanan ke liling Indonesia. Cuma mungkin yang bikin akhirnya jadi kelepek-kelepek lagi adalah mungkin ya ada satu momen, satu gesture dari pasangan yang tiba-tiba gini, cuman ngomong doang, aku tuh kayaknya pingin deh sayang jalan-jalan, kayaknya udah lama kita gak jalan-jalan. Terus tiba-tiba kayak, kok mau jalan-jalan? Sambil ngobrol-ngobrol buka OTA, ini udah aku pesenin tiket. Kayak gitu-gitu rasanya happy ya gak sih? Coba gue pingin ngobrol sama Raya. Raya, Rai,
3: yes.
0: Kamu sebagai adik kita di sini gitu ya, udah punya pasangan kan? Pasangannya di Surabaya.
3: Betul.
0: Di Uner ya, Air Langga gitu kan ya.
3: Betul.
0: Dalam menjalani hubungan percintaan gitu ya, kan ya zaman-zaman kuliah juga aku pun pada masanya pernah lah mengalami romansa cinta.
3: Iya, betul.
0: Momen yang bikin kamu akhirnya luluh sama pasangan kamu, atau ada momen gak yang bikin gesture dari pasangan kamu yang bikin kamu sayang.
3: Karena tuh aku tuh bukan tipikal yang romantis. Nah, tapi aku tuh kayak ngutamain banget act of service.
0: Dari kamunya ke pasangan atau pasangan ke kamu?
3: Aku dari pasangan ke aku.
0: Oke. Okay.
3: Jadi tuh banyak hal yang kayak aku tuh sebenarnya enggak merhatiin, tapi it matters waktu dia ngelakuin tuh kayak
0: Love gitu. Language kamu tuh act of service nomor pertama ya?
3: Nomor pertama.
0: Oke, okay, terus-terus.
3: Aku enggak gitu suka sih physical touch.
0: Apalagi physical attack gitu ya. No. Terus.
3: Terus habis itu kayak apa ya, kayak sesimpel makanan deh, misalnya aku lagi sibuk atau apa, terus kayak udah langsung ditaruh depan aku gitu. Sebenernya kalau misalkan kayak okay. diinget gini tuh apa ya gitu, tapi pas dia ngelakuin tuh kayak ternyata aku suka, ini yang aku mau gitu.
0: Tapi memang sebenarnya good friend, kenapa gue gak bahas ini, karena memang ada satu artikel yang gue baca tadi, bahwa ternyata ada sebuah studi, wanita tuh lebih suka pria yang act of service dibandingkan kata-kata manis. Gue agree to disagree, karena menurut gue gak cuman perempuan, laki-laki pun juga ada momen-momen seperti ini. Ketika pasangan ngelakuin sesuatu, ada gesture yang dilakuin oleh mereka ke kita sebagai pasangan, ini pun juga akan membuat kita tuh jadi kayak, ternyata lo sayang ya sama gue. Misalnya kayak, yang simple deh, cepet balas WhatsApp, itu pun juga salah satu. Ada beberapa orang yang kayak, lo cepet balas WhatsApp, itu tuh made matters to me gitu. Gak mesti panjang dan ngobrol, at least kayak ditanya, sayang kamu lagi di mana? Sayang aku lagi mau meeting, nanti kita ngobrol lagi ya.
3: Yeah.
0: Dengan cara kayak gitu aja kan ada momen di mana kayak, this gesture matters to me gitu ya, gak sih Rai? Ini mungkin kalau misalnya kita tanya ke teman-teman yang lagi mendengarkan nih, good friend, buat yang sudah punya pasangan, buat yang belum punya pasangan, atau bahkan yang sekarang ini sudah menikah atau yang belum menikah, ini lagi pingin kita tanya, ada gak sih momen dimana gesture dari pasangan lo yang akhirnya bikin lo tuh jatuh hati? Kayak misalnya lo lagi sakit, lo lagi bener-bener gak bisa ngapa-ngapain, terus tiba-tiba dia datang dengan sesuatu yang kayak, aku tahu kamu belum makan, ini aku kirimin makanan, tapi dia yang ngirimin.
3: Aku kan LDR. Nah, aku tuh, aku udah pacaran sekarang 2 tahun dan 2 tahun juga LDR.
0: Oke, dari awal sampai sekarang kamu LDR.
3: Terus aku tuh punya kayak ada lah tempat untuk naro foto-foto itu bareng sama keluarga aku, pasangan aku, teman-teman aku gitu.
0: Nah, ini di rumah?
3: Di rumah, okay. Di kamar aku. Terus di cornernya itu tuh aku emang suka bunga.
0: Terus
3: aku kayak punya vas bunga.
0: Dried flower atau emang kamu harus masukin fresh flower?
3: Fresh flower.
0: Oke.
3: Okay. Nah, semenjak pacaran sama dia itu, setiap minggunya aku dibeliin bunga.
0: Hah?
3: Iya.
0: Sampai sekarang?
3: Sampai sekarang, udah 2 tahun.
0: Setiap minggu? Setiap orang minggu. Ada pasangan kamu ya. Bilang deh nanti sama pasangan kamu, sayang, ini kan udah tahun, siapa tahu kita bener-bener serius. Nanti ketika udah misalnya kita nikah gitu ya, bunganya ganti sama bunga banknya. Good friend, coba dong kita ngobrol-ngobrol santai di pagi hari ini, ngobrol tentang romance. Ada gak momen dimana lo ngerasa pasangan lo ini ngelakuin sesuatu dan bikin lo bahwa kayak, aku jadi in love karo koe. Coba kasih tahu. Silakan di share ke wawanya Delta FM 0811-887-8991, atau buat lo yang mau mampir ke WhatsAppnya Delta, ke Instagramnya kita boleh @denergumilang, atau mampir ke TikToknya kita @DeltaFM. In the meantime, we have Lenny with double XL.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena.
2: Sinar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
3: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trena.

0: dan juga ada Nisa di sini.
1: Halo.
0: Selamat pagi buat teman-teman semua yang baru saja bergabung di Delta FM. Kita tuh pagi ini selain muterin lagu-lagu enak, Sinentoska yang kepompong ini baru di request tadi sama Ica. Thank you banget Ica. Selamat pagi juga buat teman-teman nih yang mungkin hadir di live TikTok. Terima kasih banyak sudah ikut bergabung. Kita udah lagi lagu yang dibahas bukan topik yang kita lagi angkat nih di pagi hari ini di TikTok. Gara-gara tadi ngomongin apa sih tiba-tiba ngomongin tentang makanan daerah. Gara-gara ngebahas apa namanya nasi megono terus jadi makan makanan di daerah Pekalongan terus sampai ke Pantai Utara. Yang di mana Raya baru tahu ternyata Pantura adalah singkatan dari Pantai Utara.
1: Sorry.
0: Tapi kamu tahu enggak sih Pantai Utara itu tuh salah lokasi di Pantai Utara di Pantura itu adalah salah satu tempat yang memang menjadi referensi Reza Rahadian bikin film Pangku.
1: Tahu.
0: Iya, itu di situ memang banyak yang kayak itu gitu. Jadi memang ya begitulah ceritanya. Anyway, ngebahas mengenai topik di pagi hari ini, kita tuh lagi ngajakin teman-teman untuk bercerita. Ceritanya tentang satu gesture dari pasangan yang somehow bikin lo tuh jadi kelepek-kelepek. Kalau tadi ternyata Raya bercerita pasangannya tiap minggu ngasih fresh flower, even though dia pejuang LDR gitu ya.
1: Yeah.
0: Tapi LDR-nya nggak LDR-LDR banget.
1: Bener.
0: Every 2 weeks kan?
1: Iya, every 2 weeks dia kesini kecuali kalau misalkan emang ada ujian yang nggak bisa ditinggal.
0: Oh baik, luar biasa. Tiap 2 minggu ya. Jalur darat atau jalur udara?
1: Udara.
0: Ya memang orang have udah. Udah stop di situ. Nisa, kamu punya pasangan enggak sih, Nis?
2: Enggak.
0: Oh, enggak. Tapi kalau misalnya kalau bercerita mengenai perjalanan percintaan, pernah punya pasangan dong?
2: Pernah.
0: Pernah. Ada enggak momen di mana sama mantan pasangan kamu nih kalau boleh kita kulik nih ke belakang, Nis? Yang bikin kamu tuh kayak orangnya enggak dengar, mantan kamu enggak dengar. Anggap aja dia enggak dengar. Gimana, Nis?
2: Enggak ada lagi.
1: Waduh.
0: Terus awal mula kamu akhirnya suka sama dia karena apa? Karena iba.
2: Enggak, jadi
1: kok iba? Jahat.
0: Karena apa dong?
2: Jahat. Jadi si cowok ini sebenarnya orang rumahku juga enggak ada yang tahu kalau aku pernah pacaran sama dia. Jadi cuma teman-teman doang nih yang tahu,
0: okay.
2: Beberapa teman-teman terdekat aku aja yang tahu. Jadi awalnya dia itu teman SMA aku.
0: Oke. Okay.
2: Ini kalau mamaku nonton pasti tahu.
0: Enggak, tante, enggak usah nonton, tutup dulu tante. Terus?
2: Jadi dia tuh teman SMA aku, terus abis itu kita tuh baru deket tuh kelas 2 SMA. Kalau
0: okay.
2: Kita baru deket kelas 2 SMA, terus abis itu pas masuk kuliah, dia tuh sempet nembak aku.
0: Oke. Okay. Satu kampus juga?
2: Enggak, dia di Unpam.
0: Oh di Unpam, oke. Okay. Terus?
2: Di Unpam, terus abis itu. Terus habis itu
0: kamu tangga lumayan dak, takut ya di sini ya.
2: Terus habis itu
0: terus
2: ada Gaby lagi. Terus habis itu dia nembak aku terus kayak aku terima kan. Tapi aku tuh cerita dulu ke teman-teman aku kayak ini gimana
0: nih,
2: terima
0: gimana?
2: Apa enggak ya, terima apa enggak ya. Mereka tuh awalnya enggak setuju kayak enggak lah, enggak usah, ini orangnya gini.
0: Oh, red flag.
2: Dibilang red flag banget enggak, sebenarnya baik. Cuman kayak skip deh gitu.
0: Oh, iya.
2: Udah lah, okay. Skip aja.
0: Swipe left gitu ya.
2: Jangan sama dia deh gitu. Terus 4 hari kemudian aku putusin.
1: 4 hari kak, 4 hari. Yeah.
0: Iba. Kalau katanya mama sholat aja 5 waktu, ini 4 hari.
1: Delta.
2: Minggu aja 7 hari ya.
0: Ya Allah. Ya sabar ya. Tapi kalau ngomongin tentang topik yang lagi kita angkat kali ini nih, good friend, kita tuh lagi bertanya, ada gak sih action dari pasangan atau gesture dari pasangan yang akhirnya bikin lo tuh jadi jatuh hati gitu. Ini kalau misalnya gue lihat dari beberapa respon yang ada di DM Instagram, kita mau sebentar. Sebentar. Tadi mana ya yang sudah ikut ngerespon? Tadi gue sempat ngeliat kok. Bentar. Nanti deh. Oke, kita coba cekin lagi nih good friend sambil ngeliat juga beberapa respon yang ada di live TikToknya Delta FM. Kalau misalnya lo ada nggak sih momen di mana ngerasa ada gesture dari pasangan, terus akhirnya bikin lo tuh jadi jatuh hati? Mungkin sesimpel dimasakin zaman-zaman dulu. Ada lagi sakit terus tiba-tiba ada gesture dari pasangan yang bikin lo tuh you are the one nih pasti nih. Boleh di-share ke kita dong momen-momen kayak gitunya. Bisa mampir ke wawanya Delta FM atau mungkin nanti bisa kita hadirkan voice note-nya. Silakan mampir lagi ke 0811 8878 9991. Aduh, ini sebenarnya udah ada yang masuk, gue bacain dulu deh. Baru aja masuk, mendingan sekarang atau nanti ya kira-kira ya?
1: Sekarang aja kak.
0: Sekarang, oke.
1: Let's go.
0: Baru aja bergabung nih di sini nih, bentar. Ada kak Christina, selamat pagi. Tapi menarik nih pagi ini katanya gitu. Aku menikah sama suamiku tahun ini genap 21 tahun. Kalau aku ya sukanya dari dulu dapat sentuhan dari suami, begitupun dengan aku ke dia. Oh. Berarti love language-nya physical touch ya?
1: Bukan physical attack.
0: Bukan, jangan dong. No. Itu KDRT ya, jangan ya. Karena menurutku sentuhan itu bisa mewakili hati kita yang lagi senang atau sedih. Sama suami juga lebih dekat dari hati ke hati. Tiap hari kita nggak lepas tuh dari pelukan, cium sayang, dan anak-anak pun melihat itu dan mereka juga tahu kalau mama ayahnya tuh saling sayang. Pulang kantor, akunya masih di dapur dan ayahnya tiba-tiba meluk dari belakang. Terus dicium sama pasangannya. Aduh, malu sama Danner. Masak apa, Ma? Gue bersemangat. Aduh. Anggap aja mereka hidup di dunia ini cuma berdua ya. Wow. Kita adalah stupa di sini ya. Setiap sentuhan sambil saling tatap mata, pelukan, cerita aktivitas hari ini udah buat aku nyaman dan bahagia. Maaf ya panjang, sambil pingin dengerin lagunya Shania Twain yang You're Still The One. Selamat ulang tahun, Danner. Terima kasih banyak. Thank you banget lo ini yang hadir, ini tuh seorang businesswoman ternak lele.
1: Wow,
0: luar biasa kakak kita sekali. Yang satu ini. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau ikutan bercerita, silahkan di-share ke wawanya kita 0811 8878 9991, or simply you can just reach me out through my social media account at Danner Gumilang di Instagram. And for now on, we're currently live di TikToknya Delta FM. So apapun yang nyaman buat lo, mampirlah ke sana, ceritain action atau gesture dari pasangan yang akhirnya bikin lo tuh kayak aku tuh jatuh hati sama kamu. Silakan mampir sekali lagi ke wawanya Delta FM 0811 8878 9991 atau ke TikToknya Delta FM. For now on, kita puterin dulu lagu yang di request sama Kak Christina. This is Shania Twain, You're Still The One. When I first saw you.

0: Gym Class Heroes, and also Adam Levine, Stereo Hearts. Masih di Good Mood Club bareng gue Danar Gumilang, good friend. Kita pagi hari ini lagi ngebahas tentang gesture dari pasangan yang akhirnya bikin lo tuh jadi kelepek-kelepek. Gue tuh tadi sebenarnya sama Nisa, sama Raya di studio jadi ngebahas mengenai Five Love Language. Buat kalangan Gen Z dan juga millennials kayak gue tuh cukup familiar dengan yang namanya Five Love Language. Buat lo yang mungkin bingung, apa tuh Five Love Language? Jadi memang ini tuh sebuah bahasa psikologi sih, good friend. Ada 5 bahasa cinta, dimana dari bentuk utamanya tuh pertama ada words of affirmation. Jadi merasa dicintai lewat kata-kata sesederhana, gue bangga sama lo, you did a great job, I'm proud of you, gitu-gitu tuh menjadi sebuah apa ya, sebuah booster tersendiri dalam kehidupan percintaan. Yang kedua, quality time. Quality time tuh apa sih? Ini bukan soal mahal-mahalin yang namanya dating, kencannya jadi mahal dan segala macam, tapi soal benar-benar hadir dan punya waktu untuk ya quality time bareng gitu. Jadi memang meluangkan waktunya untuk bersama-sama. Terus apa lagi sih? Ada act of service. Ini tuh kayak nunjukin sayang lewat tindakan nih, good friend. Yang lagi kita bahas sekarang, dibawain makanan, dibantuin sesuatu, atau diem-diem ngelakuin hal kecil yang meringankan beban kita. Say, sayang aku tuh lagi padet banget nih kerjaan aku di kantor dan segala macam. Deck aku tuh banyak banget. Hah? Adek kamu banyak banget sih, aku yang bikinin. Oh, jadi snappy.
1: Tapi itu pernah kejadian di aku.
0: Apa? Sama pasangan kamu?
1: Pokoknya aku di hari itu tuh lagi ngambil part time job lah. Terus habis itu aku ada tugas yang sebenarnya isinya udah ada.
0: Oke. Okay.
1: Tinggal kayak di revisi, kayak di finishing aja, okay, gitu, dirapiin,
0: di retouch aja gitu ya.
1: Sama di upload.
0: Oke.
1: Okay. Posisinya tuh udah kayak mepet deadline gitu kan. Terus aku cuma tinggal bilang kayak ke pacar aku kayak, kayaknya gue capek banget deh, terus tugas ini segala macam, aku bilang kayak deadline-nya segini apa segala macam, dia langsung kayak, udah sini, oper aja link-nya
0: gitu. Wah, jadi dia yang lakuin.
1: Terus itu ya, dia yang upload juga.
0: Walah, emang kayak gitu-gitu tuh yang kadang memang suka bikin jatuh cinta. Tapi kadang ada juga orang-orang yang jadinya apatis. Ya, mungkin dia jatuh cinta karena memang lagi lovey-dovey aja. Nanti kalau misalnya udah 5 tahun, lihat aja nanti.
1: Iya, kenapa sih orang tuh suka ada yang kayak gitu?
0: Ya, berdasarkan pengalaman banyaknya kayak gitu, Raya. Iya. Ya, namanya orang kan ada bosennya. Jadi justru malah dari kebosanan itu, how you create the sparks to make the, apa ya, the love environment tuh keep going gitu loh.
1: Tapi dulu pas kayak, ya maksudnya aku ngerasa kayak aku happy, aku bisa suka membagikan cerita kalau misalkan aku dikasih bunga tiap minggu gitu. Kayak waktu pacaran baru 6 bulan sampai setahun itu tuh dia bilang kayak itu love bombing gak sih, lo kena love bombing
0: sih. Somehow si apa namanya ya, statement-statement kayak gitu tuh yang akhirnya jadi bikin orang tuh ngerasa kayak Iya.
1: Jadi kayak jadi overthinking
0: dan kan balik lagi ya, semua itu kan dari pikiran kita. Apa yang kita pikirkan bisa itu terjadi. Menurutku ya, kayak orang ngasih love bombing ya gak kenapa-napa. Mereka lagi happy aja ngasih love bombing. Tapi kalau misalnya akhirnya ketahuan bahwa love bombingnya ini nih turns out ke hal yang tidak baik, ya coba untuk bisa apa ya, sadarin diri bahwa ini adalah love bombing yang tidak baik. Kalau love bombing yang baik sih gak kenapa-napa ya, gak sih? Coba kita tanya sama orang yang pacarannya 4 hari. Coba Nisa ngomong gak, Nisa? Bunga ngomong, Nisa ngomong gak?
1: Nisa ngomong gak, Nisa?
0: Gimana Nisa yang pacarannya cuma 4 hari?
2: Aduh,
1: Kak Chester.
0: Tapi dalam hubungan sehari, let's say gini nih, kalau misalnya, pacarnya kan yang sebelumnya 4 hari. Tapi kalau misalnya dari Nisa, ketika ada orang yang ngelakuin kayak gini, kayaknya gue akan kelepek-kelepek deh sama dia.
3: Maksudnya apa, perlakuannya?
0: Perlakuannya. Misal kayak kalau misalnya nanti ada orang yang ngelakuin ini ke gue, gue kayaknya bisa jatuh cinta sama dia.
3: Sejauh ini sih belum kepikiran ya, tapi mungkin kalau misalkan kayak dia berani datang kayak ngobrol sama mama papa yang gitu.
0: Oke deh.
3: Gitu.
0: I see. Berarti berani untuk ngobrol berani sama orang tua.
3: Mama papaku juga kayak, kamu kalau punya cowok atau kamu punya lagi dekat sama orang, bawa dong ke rumah ngobrol sama papa gitu.
0: Bapak ibu kamu tuh cukup open, maksudnya ketika anaknya let's say udah punya pasangan sekarang ini nih udah nggak kenapa-napa gitu.
3: Iya, nggak apa-apa. Sebenarnya nggak apa-apa. Okay. Cuman akunya juga masih kadang-kadang kayak, aduh kayaknya nggak dulu deh gitu.
0: Iya. Karena nggak tahu ya. Ya mungkin orang tua kalian udah mulai ini ya, udah mulai terbuka karena ya you guys udah 21 tahunan, 20 tahunan. Ya seumuran lah sama gue.
1: Seumuran kok.
0: Lo diam ya Chester ya. Anak-anak ini seumuran sama gue, good friend. Kan gue kelahiran 2000, beda 5 tahun kita tuh. Nah, ngebahas mengenai topik ini, ada beberapa yang sudah ikut sharing lewat DM Instagram gue. Ini ada, sebentar, ada Friska. Selamat pagi Friska.
1: Selamat pagi Kak Friska.
0: Friska bilang katanya, gue dulu gak pernah nganggap dia tuh tipe gue nar, bahkan awalnya biasa aja. Tapi ada satu hal yang pelan-pelan bikin gue jatuh hati. Dia ternyata orang yang sangat memperhatikan hal-hal kecil. Gue pernah sekali bilang, kalau gue paling gak suka kopi terlalu manis. Itu pun sambil ngobrol biasa loh Nar. Gue bahkan gak ingat pernah ngomong itu. Beberapa minggu kemudian pas kita ngopi bareng, dia pesenin kopi dan bilang, gue pesenin yang gak terlalu manis, kan lo gak suka. Aduh. Sesimpel itu, tapi buat gue itu meaningful banget. Karena ternyata selama ini dia dengerin. Bukan cuma ngedenger ketika gue cerita, tapi bener-bener memperhatikan. Kayaknya itu pertama kalinya gue sadar, oh this person actually sees me. Dari situ sih mulai jatuh hati. Aduh. Gue pesenin yang gak terlalu manis, kan lo gak suka. Ada lagi nih teman kita ikutan bercerita. Rizky, good morning. Kalau ditanya action yang bikin gue jatuh hati, mungkin jawabannya bukan sesuatu yang romantis sih, Nar. Waktu itu gue lagi ada masalah besar di kantor. Posisi gue lagi hektik banget dan gue sempet cerita ke dia lewat chat. Gue sebenarnya cuma butuh didengar, nggak berharap apa-apa. Besok paginya dia tiba-tiba datang ke kantor gue, bawain sarapan sama kopi. Oh wow. Dia cuma bilang kemarin kayaknya belum makan dengan benar. Abis itu dia pergi karena dia juga harus kerja. Gak ada kata-kata manis, gak ada drama, tapi justru itu yang bikin gue terkesan. Dia gak bilang gue selalu ada buat lo, dia literally nunjukin kalau dia ada. Gue pernah kayak gini lagi, tiba-tiba dibawain sarapan. Tapi itu menurut gue itu tuh sebuah gesture yang luar biasa loh.
1: Iya.
0: Dari seseorang to make an effort untuk kita, apalagi tahu sejarah secara jarak itu tuh tidaklah dekat. Datang ngasih sesuatu itu tuh kayak oh wow. Wah, keren sih.
1: Mau.
0: Keren sih. Eh gimana? Maunya gitu. Mau. Halo. Ini ada Kang Rahman.

0: yang bisa menurunkan level-level itu gitu.
1: Bener.
0: Ya kalau aku sama istri aku, bagaimana kita bisa mempertahankan level itu? Ya kalau aku sendiri sih, aku inisiatif selalu. Kalau misalnya dia masak, aku yang cuci piring. Kalau misalnya dia yang nyuci, aku yang setrika atau sebaliknya. Okay. Gitu. Kayak gitu yang sederhana tapi membuat istri aku tuh seneng banget dan dia ya dia seneng lah gitu ya, dengan aku membantu dia gitu. Dan kalau aku sih lebih yang penting dia tetap tetap menghormati aku sebagai laki-laki, dia tetap menghargai aku sebagai kepala rumah tangga dan apapun yang terjadi dalam ekonomi aku yang namanya pekerjaan tidak ada naik turun ya, itu dia tetap ada di samping saya dan tetap menghargai saya sebagai seorang suami gitu. Itu aja sih yang penting buat saya gitu, supaya kita level yang kita punya itu tetap sama atau bahkan bisa lebih gitu. Ya itu aja Kang Dadat. Thank you.
1: That kind of gesture yang sebenarnya bikin rumah tangga tuh jadi baik sih, karena memang menurut gue yang namanya rumah tangga itu yang ngejalanin bukan cuma satu orang, dua orang. Ketika yang tadi Kang Rahma cerita, pasangan yang masak dia yang nyuci, gak yang pasangan yang masak dia pasangan yang nyuci, pasangan yang ini mohon maaf lahir dan batin jadi patriarki banget di situ ya.
2: Tapi aku ngeliat itu di mama papa aku lagi.
1: Oh iya,
2: mama papa aku sampai sekarang masih lovey dovey banget.
1: Oh iya,
2: ya, makanya aku ngeliat itu semua tuh dari mama papa,
1: termasuk yang cukup apa namanya PDA di depan anak-anaknya.
2: Iya.
1: Oh iya,
2: karena aku kan kadang tidur bareng terus kayak aku itu tiap Sabtu dan Minggu itu pokoknya
1: makan di luar.
2: Misalkan iya, pokoknya misalkan aku ngedate sih sama pacar aku gitu, terus papa sama mama kayak malam kita makan malam di salah satu mall udah kayak gitu. Dan itu tuh mereka nggak masih lovey-dovey banget,
1: masih pegangan tangan kalau lagi jalan.
2: Bahkan kayak kalau lebaran tuh mbak kan pulang itu papa yang masak, papa yang nyuci piring.
1: Iya kayak gini-gini nih yang memang sebenarnya harus dihadirkan. Kalau Chester kan istrinya yang masak, Chesternya makan, habis itu langsung tidur dia.
2: Waduh.
1: Bahkan kalau laptopnya dia yang rusak, istrinya yang benerin.
3: Kalau mesti tahu juga.
1: Apa?
3: Skripsi gue outline-nya istri gue yang ngerjain.
1: Tuh.
2: Aduh.
1: Ya kan, anak lagi nangis istrinya yang gini.
3: Enggak.
2: Waduh.
1: Kita coba hadirkan lagi nih beberapa cerita. Ada Kak Nindar Ayu, selamat pagi. Aku dan suamiku alhamdulillah udah jalan 16 tahun pernikahan. Happy banget karena suami tipe yang act of service banget. Sesimpel ngecharging handphone tiap pagi tanpa aku minta, bantuin jaga anak-anak ketika aku ada acara sama temen-temen, bantu juga nganterin anak-anak ke sekolah tanpa keberatan, deket sama anak-anak, dan of course mijitnya paling enak. Halo gemesnya, mau dengerin lagu dari Westlife apa aja Danar, makasih. Tapi emang iya sih, menurut gua salah satu momen di mana ini buat orang-orang yang belum punya belum menikah ya, salah satu hubungan sudah bisa dikatakan serius adalah ketika pasangan lo mau ketemu sama teman-teman lo. Ada momen-momen di mana menurut gua pasangan tuh awal-awal kayak aku nggak mau ketemu sama teman-teman kamu karena aku takut di apa dan segala macam. Pret, menurut gua itu namanya pret level tinggi. Kenapa? Karena bisa jadi kayak lo gak mau dikenalin sama teman-teman ya, takutnya pasangan lo
2: ada main
1: sama orang yang dikenal sama teman-temannya.
3: Tiba-tiba ntar ada di suatu tempat, dikenalin.
1: Iya, asik deh lo diemel sebesar ya. Karena memang ada momen-momen kayak gitu tuh, good friend. Itu pernah kejadian sama ini, gue jadi pembahasan yang berbeda. Ada momen di mana ketika my friend itu punya pasangan, sudah cerita, gue punya pasangan, pasangannya baik apa segala macam, kenalin dong ke kita dan segala macam, pasti kan kayak gitu kan. Tapi dia nggak mau dikenalin dan segala macamnya, nunjukin foto lah, LOHKOK loh, kok kenal sama orang ini ternyata. Ya gitu deh.
3: Kalau lu mendingan dikenalin apa lu tahu aja itu pasangan temen lu tapi lu ngelihat dia sama orang lain?
1: Maksudnya gimana?
3: Misalnya lu pacaran sama Raya nih.
1: Ha-ha.
3: Lu kenalin aja Raya ke teman lu.
1: Ha-ha.
3: Atau sebenarnya teman lu tahu nih si Raya itu pacar lu, tapi teman lu ngelihat Raya tuh jalan sama cowok lain gitu.
1: Kalau gua biasanya akan bareng pertama nih ya, kayak misalnya baru deket, bareng dulu sama orang ini, tahu dan segala macam. Ketika udah mulai agak serius dan mungkin belum sampai masuk ke dalam titik pacaran, baru akan gue kenalin sama teman-teman gue.
3: Nah, jenjang durasi berapa lama tuh sampai lo kenalin ke teman-teman lo?
1: Tergantung, karena beda-beda tuh, Ches. Ada momen dimana kayak pada segi dekat nggak jadi, ya udah itu pasti nggak akan gue ceritain sama teman-teman gue.
3: Tapi teman-teman lo tahu kan yang di Bali, yang di Belgia.
1: Lo diam ya. ya Chester.

yang mau ikutan bercerita boleh banget loh. Silakan di-share ke bawahnya Delta FM 0811-8878-9991 atau bisa mampir ke TikToknya Delta FM. Kita lagi ngebahas mengenai action atau gesture dari pasangan yang bikin lo tuh jatuh cinta apa. Silakan di-share sekali lagi 0811-8878-9991 atau ke wawanya Delta FM, ke Instagram gue juga boleh @danargumilang. In the meantime, kita puterin dulu lagu yang satu ini. Ah, lagunya ini di request sama Indri. Selamat pagi Indri, this is your request. Enjoy.

0: cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Lumayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
3: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Semarang, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Pandanaran yang mengarah ke Simpang 5 terpantau padat, sementara kondisi lalu lintas di Jalan Majapahit yang mengarah ke pusat kota terpantau ramai lancar. Dan lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Kaligawe yang mengarah ke kota terpantau padat. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trena yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
3: Kita bikin pagi ini makin seru yuk Good Friend, bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
1: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terenak.

0: saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, BMKG mengingatkan sejumlah wilayah di Indonesia berpotensi mengalami kekeringan ekstrim sepanjang Agustus 2026. Kondisi ini dipicu oleh musim kemarau yang diperkuat fenomena El Nino sehingga masyarakat di wilayah beresiko diminta mengantisipasi keterbatasan air dan dampak kekeringan. Sementara dari berita entertainment, waralaba film Fast and Furious memasuki usia ke-25 tahun dan Vin Diesel kembali membocorkan kabar terbaru soal film penutupnya Fast Forever. Film ke-11 sekaligus film terakhir saga utama ini dijadwalkan tayang di bioskop 17 Maret 2028, sementara proses syutingnya direncanakan dimulai Desember tahun ini. Kita beralih ke berita sepak bola, Bernardo Silva resmi diperkenalkan sebagai pemain baru Real Madrid dan mengaku terkesan dengan besarnya identitas klub tersebut. Gelandang asal Portugal itu menyebutkan bermain untuk Madrid merupakan impiannya sejak kecil. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trainer yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
2: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trainer.

0: Aduh, lagu ini tuh enak banget. Menurut gue salah satu lagu yang entah kenapa bisa bikin ikutan senyum.
1: Iya sih, pagi-pagi lagi.
0: Iya kan, this one coming from Shanice, I Love Your Smile, Back With Us, Delta FM, Good Mood Club, Danar Gumilang. Ovi lagi ada kerjaan, good friend, jadi dia titip salam buat semuanya. Ada Chester, ada Nisa, ada Raya, Fawas, Rido, ada Om Halid juga di studio sebelah. Kita lagi ngebahas tentang gesture. Gesture apa yang punya hanya punya dua warna?
2: Apa tuh?
0: Papan gesture.
1: Ah, papan catur.
2: Segitu aja.
1: Segitu aja. Untung ada gua loh. Kalau enggak, oke deh.
0: Asik deh.
1: Yang dua pada apa tuh dia mikir gue papan gesture. Oke deh.
0: Kalau ngomongin tentang gesture atau apa sih bahasanya, gerakan buat gesture apa sih, perlakuan dari pasangan yang sampai akhirnya bisa bikin lo tuh kayak jadi jatuh hati sama pasangan lo tuh apa?
1: Asik.
0: Gue mungkin tadi gue ceritainnya on air atau off air sih?
2: On air.
1: Yang mana?
0: Yang tiba-tiba dia datang.
2: On air.
0: Sama diceritain apa namanya, dibikinin makan
2: sarapan.
0: Buat sarapan itu tuh menurut gue beyond sih.
1: Tapi dari semua pasangan lo udah
0: dari semua gimana?
1: Mau gue sebutin nih yang di Condet, yang di Bali, yang di
0: baik. Lo mau lihat pasangan gue buka Yellow Pages.
1: Terlalu kelihatan umurnya kalau Yellow Pages. Iya, anak-anak pada diem nih, nggak tahu.
0: Lanjut.
1: Ada berapa orang yang orang tua lo udah kenal? Dan udah ngerasa kayak, oh kayaknya ini nih gitu. Ada berapa orang?
0: Dua.
1: Termasuk salah satu yang ngetujuin lo bukan?
0: Enggak.
1: Oh enggak.
0: Enggak.
1: Aman.
0: Terus ini kayaknya nyokap gue jadi tahu deh.
1: Oh, udah berapa kali
0: kata nyokap gue sampai gini, oh mungkin ini yang bikin Danar gak nikah sampai sekarang ya.
1: Tahu gitu kemarin gue bilang sama emaknya. Tahu gak sih tante anaknya punya trauma?
0: Aduh ya Allah, lo
1: ada
0: diam
1: dua,
0: ya.
1: Ada dua.
0: Semua ikut takjub melihat pipi kanannya. Hah, maksudnya gimana ya? Gue jadi bingung. Anyway, ini kalau ngebahas mengenai ini ada cerita apa nih good friend? Beberapa ada yang sudah mengirimkan voice note-nya. Gue coba dengerin dulu deh voice note yang satu ini nih. Ada cerita apa dari teman kita?
3: Ada kami.
0: Ini kayaknya kepencet nih cerita aja nih. Oke, kita coba baca DM yang udah masuk sebentar. Ini ada Lina, good morning.
1: Morning.
0: Lina hadir nih, katanya gue pernah punya pasangan yang justru bikin gue jatuh hati karena satu hal yang menurut gue sekarang makin langka.
1: Apa tuh?
0: Dia tahu kapan harus bicara dan kapan harus ngasih ruang.
1: Wah, asli sih.
0: Oh, menurut gue iya sih.
1: Iya sih. Iya.
0: Ketika lo kayak ngomong it's all about me, apa mi atas mi bawah mi depan mi belakang. Waktu itu gue lagi ada masalah keluarga dan emang belum siap cerita.
1: Bener.
0: Dia sempat nanya, kamu mau cerita? Gue jawab belum. Dia cuma bilang okay, kalau nanti kamu siap aku dengerin ya. Udah, aku nggak bombardir, dia nggak bombardir gue dengan pertanyaan nar, nggak maksa gue untuk terbuka, tapi malamnya gue tetap ngechat, udah makan belum? Buat gue itu bentuk perhatian yang dewasa banget, dia menghargai boundaries gue, tapi tetap menunjukkan bahwa dia peduli, dan somehow justru dari situ gue makin ngerasa bahwa gue aman sama dia.
1: Iya benar sih. Ada beberapa orang yang pengennya tuh barang mau sama pasangannya. Nah gue tuh bukan tipe yang enggak sih.
0: Aduh enggak sih.
1: Maksudnya kayak enggak. Suka pada zamannya tuh, pada masanya kayak mungkin zaman SMA gitu. Ada yang suka teleponan berapa jam. Gue gak bisa loh teleponan lama gitu sama pasangan ya. Maksudnya kayak
0: LDR sih tuh harus ya.
1: Iya, enggak, maksudnya kan
0: mohon maaf nih.
1: Ada video call gitu kan. Kalau zaman dulu kan kita zamannya Asia Hidayah kan nelfonnya bisa 2 jam. Nah, gue tuh enggak bisa tuh kayak gitu, kayak aduh kelamaan banget, gue ngapain ya?
0: Mohon maaf, lo kan tinggal pakai paket data ya, Ces, kalau kayak gitu.
1: Maksud gue ngobrolnya tuh ngapain gitu.
0: Enggak ngobrol sih. Kayak lu pakai video call aja gitu, misalnya dia lagi ngelakuin apa di kamarnya, lu pakai CCTV juga enggak kenapa-napa.
1: Kalau video call zaman dulu kan.
0: Oh, zaman dulu.
1: Ya kan lu tahu. Lagi ngapain? Set matiin gitu.
0: Dari dulu gue pikirannya cuma belajar sih, Ces.
1: Wow.
0: Gue tuh selalu fokus sama belajar.
1: Waduh.
0: Gak pernah fokus sama percintaan zaman-zaman Asia Hidayah.
1: Tapi tuh kemarin gue bilangin ke mak lo nih ya.
0: Tapi ini ada Anissa ini. Good morning.
1: Morning.
0: Kakak-kakak.
1: Halo.
0: Pas banget baru hari ini suamiku ngasih bunga. kedua selama 5 tahun pernikahan.
1: Aduh, sweetnya.
0: Seneng banget, Kak. Dia tuh gak pernah mau ngasih bunga, Kak, karena orangnya gak seromantis itu. Jadi kalau dikasih sesekali kayak gini, berarti banget jadinya.
1: Aduh, sweet.
0: Karena hari ini wedding anniversary-nya mereka yang kelima.
1: Selamat.
0: Cepet. Namanya Anissa Aini.
1: Anissa yang ini weddingnya lama ya, nggak cuma pacaran terhari ya.
0: Luar biasa loh. Dari profile picture-nya lagi duduk dengan background sawah. Asik. Ini kan di Kopi Klotok ya, iya nggak sih?
1: Jogja.
0: Kayaknya ya. Kalau dilihat ya, oh gemes banget ini anak-anaknya juga gemes sekali. Happy wedding anniversary Anissa. Happy salam wedding, untuk pasangannya. 5 tahun pernikahan baru 2 kali dikasih buket bunga.
1: Enggak, lu enggak usah kompor. Hah? Juga, enggak usah kompor. Ntar tapi orang malah lagi ribut nih.
0: Bentar, gua apa tuh enggak ngomporin.
1: Apa tuh?
0: Buket bunga? Iya, 5 tahun pernikahan baru 2 kali dikasih.
1: Terus?
0: Tapi bunga bank kan setiap hari.
1: Wow, banyak sekali. Tapi tadi dia sweet banget ya, suami yang ngasih bunga. Gue juga pernah lagi.
0: Apa tuh?
1: Lagi macet di daerah Kemang kalau nggak salah, atau di mana gitu, atau di Pancoran ada orang jualan bunga. Sebagai pacar ya kan, kasih dong, beli set. Udah gitu lupa bawa duit.
2: Kamu waduh.
1: Pinjam duit dia gak, dulu. Gak. Kamu ada duit enggak?
0: Lo tuh prepare jadi orang dong,
1: Cez. Jujur iya, enggak.
0: Lo pada saat gimana itu. Lo kalau mau ngasih enggak sesuatu enggak prepare, menurut gue apaan sih lo?
1: Bukan enggak bawa duit, kan gue ceritanya mau surprise kan.
0: Enggak gitu. Lo mau surprise gitu, juga harus prepare kalau lo duitnya dulu.
1: Gue lupa ngambil duit. Udah lupa ngambil duit, terus zaman itu belum ada mBanking dan lain-lain gitu,
2: terus
1: belum ada
2: kris. Terus ceweknya kabur enggak?
1: Enggak, istri gue sekarang. Gue kan pacaran cuma 2 kali ya.
0: Ya Allah, Chester. Ya gak apa-apa lah. Yang penting pengalaman.
1: Agak malu.
0: Kalau gak ada kayak gitu, lo gak ceritain di sini ya.
1: Iya, itu dia. Tapi
0: cuma, apa tuh?
1: Malu sih gue kayak gitu. Nunggu cerita berpuluh-puluh tahun sih agak males ya.
0: Ya kalau lo gak malu sih... agak bingung ya, Chester.
1: Iya, malu banget sih sebenarnya, cuman ya udahlah ya.
0: Ini ada bunga cerita di live TikToknya Delta FM, boleh katasin Raya, maaf.
1: Halo bunga.
0: Di depan kamu screen-nya. Nah, oke. Kayaknya gue sesimpel suami gue ngupasin kulit udang untuk gue pas lagi makan, misahin ikan dari durinya dan taruh di piring gue, padahal gue gak minta dia lakuin itu. Iya loh.
1: Tapi menurut gue tuh buka kulit udang gak segampang itu loh.
0: Tak segampang itu ku mengupas kulit udang. Lo kan ngebahas kulit udang, kenapa jadi kulit bawang sih, Cez? Boleh gak yang bener?
1: Iya kan, kulit gak semua udang ya.
0: Okay, ada
1: bawang
0: lanjut.
1: Bener iya, sih. Iya, maksudnya gak segampang itu. Kayak lo makan apa namanya, kayak lobster. Bukan lobster deh, udang yang lumayan gede tuh, yang kecil.
0: Udang galah.
1: Kepalanya kan agak tajam susah sih kalau menurut gue.
0: Bener sih, bener sih.
1: Sweet banget.
0: Ini apalagi kalau misalnya yang dimakan ikannya ikan mas nih. Menurut gue tuh itu level act of service tingkat tinggi sih.
1: Iya sih, sama...
0: duri-durinya dicabutin dari apa ikan mas. Gue tuh paling gak bisa makan ikan mas.
1: Bener lagi, gue pernah keselok tuh makan
0: ikan mas. Iya, kalau loden sama si durinya ikan mas itu kan, karena banyak banget. Kenapa, Raya?
2: Gak apa-apa, soalnya papa mama aku ngakuin itu.
0: Tapi emang iya loh, ketika kayak gini-gini tuh menurut gue salah satu hal yang apa ya, to keep the spark alive, the love yang ibaratnya love gesture yang dilakuin. Mas Bayu Putranto tuh hadir di DM Instagram gue.
1: Halo Mas
0: gua.
1: Bayu.
0: Dia bilang katanya itu cuma ada 1-10 tahun pernikahan, Nar. Udah itu gak perlu, yang penting transferan bulanan lancar katanya.
1: Wow. Iya sih.
0: Itu bener sih, Mas. Tapi gue rasa yang namanya apa ya, gesture atau perlakuan-perlakuan manis
1: simple gitu ya,
0: itu tuh tetap bisa dilakuin sih ke pasangan untuk bisa apa namanya, bisa menghadirkan sebuah momen apa ya, momen cinta tuh hidup
1: supaya
0: gitu dalam hubungan.
1: Sparkle cintanya itu selalu ada.
0: Benar. Mungkin good friend yang baru bergabung, coba dong to keep the spark alive, ada gesture mungkin kecil atau mungkin gesture besar atau yang mungkin rutin dilakuin sama pasangan dan bikin lo tuh jadi makin cinta. Asik deh.
1: Apa tuh?
0: Silakan di-share ke WhatsApp-nya Delta FM 0811-887-8991 atau bisa mampir ke Instagram gue @danargumilang. Mampir juga bisa ke TikTok-nya Delta FM. Yang mana yang menurut lo nyaman untuk bisa dilakuin, silakan meluncur ke sana. Sambil kita lanjut dulu muterin lagu yang satu ini. Aduh, pada masanya ini sih menjadi lagu yang romantis banget. Kita dengerin intronya dulu. Kita punya lagu dari Joy McIntyre. Wah. This is Stay the Same di Delta FM Hits. Terenak.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Kita bikin pagi ini makin seru good friend. Bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
3: Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Terenak.

0: Still from the best radio station in town, Delta FM, hits terenak. This is Raisa, pemeran utama. Yeah. Aku tuh di weekend ini mau nonton Sabang Merauke.
1: Oh iya, sama Ovi ya.
0: Sama Ovi.
1: Oh iya.
0: Teman kita main di situ beberapa.
1: Siapa?
0: Galabi, istrinya.
1: Oh, Abi, Abinya Danang.
0: Istrinya Danang, terus ada Nino.
1: Mm-hmm. Nino Kayam.
0: Nino Prabowo, ada salah satu pemain musikal. Terus juga ada Bima Seno, ada Taufan Purbo, ada beberapa lagi lah nama-nama yang memang gue kenal main di Sabang Merauke. Udah jalan beberapa tahun gitu kan ya si Sabang Merauke ini nih, dan gue belum pernah nonton secara langsung. Nontonnya selalu di YouTube, dan kadang kalau nonton di YouTube tuh bawaannya kayak gak bisa stay gitu loh lama. Gue ngerasain jadi kayak harus nonton secara langsung sepertinya.
1: Dan ambience kan juga pasti beda ya, sound segala macam.
0: Sama kayak nonton, sebenarnya menurut gue ya, sama kayak lo nonton film di bioskop sama di OTT.
1: Iya sih.
0: Feelnya tuh kayak lo mendingan nontonnya di bioskop, karena ketika lo nonton di OTT, bawaan tuh kayak gue bisa ngelakuin hal-hal yang lain. Jadi kayak banyak distraction gitu loh. Jadi kayak yes, nanti aku akan menonton, ada Raisa juga bareng sama Neng Yura main di situ kan ya. Anyway, kita lagi ngebahas tentang gesture dari pasangan yang akhirnya bikin lo tuh jatuh hati. Baru kini ku sadari. Asik.
1: Lepasin Har, lepasin.
2: Ada ikut idol dong.
1: Ada lema yang kids kan?
2: Iya, yang kids.
0: Aku mau ikutannya idola cilik, idola semua idola.
1: Ciliknya tapi yang dai ya.
0: Enggak, dai cilik. Aduh.
1: Tapi lo tau enggak, Danar waktu kecil ada satu sinetron yang dia main. Pas zaman itu sih meledak banget ya.
0: Gue kemarin lagi buka TikTok. Terus tiba-tiba ada yang nge-tag gue.
1: Apaan?
0: Sinetronnya itu. Ya Allah, zaman dulu gue kayak ya Allah.
1: Gak kebayang kan, kayak orang yang pertama kali ngeliat lo zaman dulu terus ngeliat lo sekarang.
0: Iya.
1: Beda banget ya.
2: Iya, aku belum lihat, nanti aku mau kepoin
1: lah. Nanti ada.
2: Aku kirim.
0: Halo.
2: Aku share itu ke Madel ya. Ke
0: boleh saya Madel. Boleh saya bacain dulu respon dari teman-teman yang masuk di sini ya.
1: Nanti searching aja sinetron Bidadari.
0: Iya. Kita lagi ngebahas mengenai gesture dari pasangan yang atau yang bikin lo terkelepak-kelepak. Ini sebenarnya momen kayak gini ya. Bisa jadi juga itu enggak jadi pasangan loh. Unfortunately
1: deket doang. Iya, bisa.
0: Menurut gue possible banget momen seperti ini yang akhirnya di kayak karena gesture orang itu. Tapi enggak jadi pasangan.
1: Iya,
0: lebih baik berteman.
1: Bisa juga. Agak sakit tuh barusan ya.
0: Ada teman kita yang ikutan bercerita. Selamat pagi Ricky. Morning bro Danar.
1: Morning.
0: Dulu gue pikir love language itu gue berpikir love language gue itu words of affirmation. Ternyata setelah ketemu dia, gue baru sadar kalau gue ternyata gampang lulus sama acts of service.
1: Yes.
0: Gue pernah punya jadwal kerja yang super padat. Meeting dari pagi lanjut event sampai malam. Gue sempat cerita kalau hari ini bakal melelahkan buat gue. Jam 9 malam dia chat, kamu masih di venue? Gue jawab iya. 15 menit kemudian dia datang. Bukan buat ngajak dinner mewah atau ngasih bunga. Dia cuma bawain makanan karena katanya kayaknya dari tadi lo belum sempat makan. Terus dia bantu bawain barang-barang gue ke mobil. Di perjalanan pulang dia cuma bilang, udah sekarang lo istirahat. Gue pikir, oh ternyata dicintai itu bisa sesederhana merasa ada yang meringankan hidup.
1: Asik deh, beneran sih ya.
0: Ini baru momen asik deh.
2: Aduh, bahaya nih.
1: Buat cowok.
2: Bahaya guys, di sini guys.
1: Buat cowok-cowok ya, dimasakin itu adalah something big sih kalau menurut gue. Kayak, ya lu diperhatiinnya kayak gak biasa aja gitu. Apalagi dimasakinnya makanan kesukaan lo gitu.
0: Kalau lo udah jadi pasangan, menurut gue disamperin tuh
1: biasa.
0: Enggak begini nih. Enggak tahu ya. Gua ngerasa kalau PDKT terus tiba-tiba orang itu datang di depan gua kayak, "Eh, lo kok bisa tahu gua di sini?" Itu takut sih.
2: Ada dua arti tuh kayak gitu.
0: Itu takut sih.
1: Apa tuh dua arti menurut lo?
2: Ya maksudnya kayak kadang iya kayak either di stalking atau enggak emang kayak dia romantis aja.
1: Nah, itu berarti ada dua sisi tuh. Ada yang menganggap itu salah satu keromantisan, ada yang kok gua ngeri ya gitu.
0: Kalau misalnya lo dalam sebuah chat lo enggak cerita lo lagi di mana terus tiba-tiba orangnya datang di depan muka lo sih.
2: Freak ya.
0: Itu freak ya, agak itu sih takut ya.
2: Tapi mungkin ada orang yang kayak ngerasa itu romantis karena kayak oh dia tuh nge-stalking gue, dia penasaran sama gue.
0: Enggak Raya, itu dari
2: tapi
0: mana?
2: Ada.
0: Iya aneh banget
1: orang kayak gitu.
2: Ada. Karena ngerasanya diperhatiin.
0: Astagfirullahaladzim itu.
2: Diperhatiin kayak, oh gue ternyata diperhatiin sampai sejauh itu. Dia kayak mau serius deh sama gue. Ada yang kayak gitu kak.
1: Kan lu juga pernah ngalamin
0: waktu itu. Enggak, ini enggak. Yang mana? Enggak pernah gua.
1: Pernah dikasih ini, dikirimkan seperangkat alat sholat kan? Lu pernah kan?
2: Apa dikirimin bubur?
1: Iya. Dikirimin iya kan? Iya pernah kan? Iya.
0: Kacau anak ini.
1: Anak ini kacau. Enggak, maksudnya dalam beberapa sisi dalam beberapa sisi
0: anak ini kacau.
1: Ada yang begitu. Iya. Ada begitu gitu.
2: Iya kan, maksudnya beda-beda soalnya orang.
1: Karena gini, orang-orang POV, orang yang suka sama orang yang kayak apa sih namanya? Obses banget tuh ya agak mirip-mirip sih.
2: Bener.
1: Agak tipis gitu.
0: Jadi ya
1: nggak usah, gue udah nyapu lu jadi ya. Ya.
0: Oke, baiklah. Anyway, gue deg-degan.
1: Iya.
0: Gue pernah dikirimin seperangkat alat sholat.
2: Itu serius nggak sih, bercanda sih? Ini serius nih.
1: Lah.
2: Kesini.
1: Nggak, taruh dulu. Ini gue dari tadi berusaha untuk nyapu ke sana.
0: Masalahnya udah. Nggak, lu udah blar ngomong kayak waktu itu seperangkat alat sholat. Ya udah, orang nanya ini bener nggak? Iya, gue pernah dikirimin
1: seperangkat alat sholat. Tapi kan itu nggak detail banget. Itu kan maksudnya baik supaya lu selalu mengingat lima waktu.
0: Semua itu dilihat dari sisi positifnya.
1: Iya. Kalau tadi kata Raya ada orang-orang yang sangat suka digituin, ada jawabannya gitu.
0: Iya sih.
1: Kan beda-beda orang.
0: Bener. Oke, boleh kita lanjut lagi baca dari teman kita yuk. Yuk, enough about me. Kita sekarang ngajakin teman-teman yang lain untuk bercerita. Ada sebentar. Ada Nadia.
1: Hai Nadia.
0: Banat, hai, good morning. Lewat DM Instagram gue ikutan bercerita nih. Kalau gue justru jatuh hati waktu dia nunjukin kalau dia genuinely proud of me. Waktu itu gue baru dapat kesempatan besar nar dalam kerjaan. Buat orang lain mungkin biasa, tapi buat gue itu adalah hasil dari bertahun-tahun gue kerja. Dan ini adalah kerja keras gue. Gue ngasih tahu dia lewat telepon. Gue masih cerita biasa aja, bahkan agak ngeremehin pencapaian gue sendiri. Tapi dia malah bilang, "You should have be proud of yourself." Gue tahu berapa lama kamu kerja untuk sampai titik ini. Terus dia ngajak dinner kecil-kecilan untuk ngerayain. Bukan karena pencapaian besar atau kecil, tapi karena dia bisa ngelihat sesuatu yang kadang gue sendiri lupa untuk mengapresiasi. Words of affirmation ternyata emang punya power besar ya. Kadang kita gak butuh orang yang menyelesaikan masalah kita, tapi kita cuma butuh seseorang yang bilang, "Gue lihat perjuangan lo dan gue bangga."
2: Iya,
1: itu bener banget sih. Apresiasi tuh kelihatannya mungkin simple ya, cuman buat arti apa namanya, orang yang diapresiasi tuh gede banget ternyata gitu.
0: This one ini menarik sih.
1: Apa tuh?
0: Ada Irma. Selamat pagi Irma.
1: Hai Irma.
0: Hai Danar, mau ikutan bercerita dong. Gue pernah dekat sama seseorang yang bikin gue jatuh hati bukan karena perlakuannya ke gue, tapi karena cara dia memperlakukan orang-orang di sekitar gue. Pertama kali gue ngajak ketemu teman-teman, dia benar-benar berusaha ngobrol sama mereka, bukan sekedar datang sebagai pacarnya gue dalam tanda kutip. Terus waktu ketemu orang tua gue, dia juga gak berusaha terlalu impress, justru jadi dirinya sendiri, sopan, dan banyak mendengarkan. Yang paling bikin gue suka adalah setelah pulang dia bilang, "Aku pengen tahu orang-orang yang penting buat kamu tuh siapa aja." Menurut gue itu dewasa banget loh, karena ketika seseorang mulai serius sama kita, dia gak cuma tertarik sama kita sebagai pasangan, tapi juga mulai menghargai dunia yang membentuk kita. Aduh, ini bener
1: sih. Iya sih.
0: Menurut gue ini menarik sih. Luar biasa, thank you banget loh Mak yang udah ikutan bercerita. Buat teman-teman yang mau ikutan bercerita juga, gesture dari pasangan atau seseorang yang menurut lo nih bisa bikin lo kelepek-kelepek jadi jatuh hati, itu kira-kira apa? Silakan di-share ke wawanya kita 0811887891 atau bisa mampir ke TikToknya Delta FM. Bisa mampir juga ke DM gue, ke Instagram gue at Danar Gumilang nama user ID-nya. Gua tunggu ceritanya di situ. Jadi gesture dari pasangan yang mungkin bisa bikin lo tuh jadinya kelepek-kelepek tuh apa? Kita tunggu ceritanya sambil kita dengerin lagu yang satu ini dulu.
1: Abis ini nanti Mas Danang mau cerita nih dari Prambors, kisah cintanya tuh kayak gimana? Asik deh.
0: We'll be right back.
2: Aduh,
1: kedekatan Mas.

0: khas banget ya.
1: Vokalis, semuanya.
2: The way you love me.
0: Kenapa ada riff entrance di situ?
1: That was Eric Martin with I Love the Way You Love Me. Ini memang sebuah cerita yang memang cukup cukup inline lah dengan topik kita kali ini. Gesture yang diberikan oleh pasangan sampai akhirnya lo kayak jadi jatuh hati
0: berjuta jatuh cinta dong. Pada nggak tahu
1: Bang Coki nih. Selamat pagi abang kita yang satu ini. Aku sama istriku sama-sama cuek ya. Jadi kita nunjukinnya tuh lewat lagu dan lewat tulisan. Tapi setiap hari di depan anak-anak sebelum antar sekolah, cium keningnya dia itu adalah satu hal wajib dari Bang Coki ke pasangannya.
0: Asik banget.
1: Asik deh.
3: Kadar bisa stop
1: gak? Gue ikutan Chester nih di sini nih. Sebentar ini ada Indra yang ikutan bercerita lewat DM Instagram gue nih.
0: Halo Indra.
1: Selamat pagi Indra. Kalau ditanya action yang bikin gue jatuh hati, benar, justru bukan saat dia ngelakuin sesuatu yang extraordinary, tapi ketika gue ngelihat bagaimana dia memperlakukan gue di hari-hari biasa sih. Okay. Dia tetap nanya gue udah makan atau belum, tetap ingat kalau gue ada meeting, kadang pulang kerja cuma nelfon sebentar dan bilang gimana hari ini. Dan yang paling gue suka, dia gak cuma hadir ketika hubungan kita sedang menyenangkan. Waktu gue lagi capek, lagi sensitif, lagi gak jadi versi terbaik diri gue, dia tetap ada. Buat gue, itu yang akhirnya bikin gue jatuh hati. Karena semakin dewasa, gue semakin sadar kalau cinta bukan tentang siapa yang bisa bikin jantung berdebar, tapi siapa yang konsisten membuat kita merasa aman, dihargai, dan dipilih. Bahkan di hari-hari yang biasa.
0: Bener banget. Tapi itu juga tergantung usia juga sih. Kalau usia raya sama Nisa gitu ya, kayak ditanya udah makan belum, itu kayak sesuatu yang sweet banget. Kalau usia kita kan udah makan belum, kalau tidak disertai dengan kirim makanan, itu kayak apaan sih gitu.
1: Ya, enggak lagi Ces, gue tetap happy gue ditanyain udah makan belum gitu.
0: Mungkin karena udah selama itu juga.
1: Enggak. Tapi menurut gue ditanya udah makan belum itu tuh sebuah simple gesture. Karena dia perhatian gitu. Lain hal kayak udah makan belum, udah nih kamu udah, baru aja makan, transferin duit dong, itu males.
0: Wow, agak kejauhan tuh ya.
1: Tapi kan ada yang bridgingnya kayak gitu, mulai ya, dari ada, kayak ya, udah makan belum gitu. Udah nih kamu udah makan belum, udah. Eh sayang, ini tuh token rumah biasa kalau lagi udah menikah loh.
0: Jadi
1: udah
0: token rumah.
1: Oh iya dong, misalnya token rumah udah mulai titit-titit nih gitu ya. Jadi tolong dikirimin dong, ditransferin, diisi nih tokennya gitu-gitu. Kan kadang-kadang suka kayak, urusan adegan dewasa nih barusan nih.
0: Bayar-bayar
1: dan lain sebagainya. Ada Raka yang hadir Raka, ikut bercerita juga di DM IG gue nih, good friend.
0: Hai Raka.
1: Raka bilang katanya, kalau ditanya action dari seseorang yang bikin gue jatuh hati, justru yang paling gue inget, sederhana banget. Waktu itu gue lagi deket sama seseorang. Cewek dia nyebutin nama. Namanya Nadia.
0: Wow. Vega gak?

0: orang ini, kadang act of service memang sesederhana seseorang memilih sedikit repot demi bikin kita lebih nyaman. Bentar, dia mau baik hati sama lo aja kali ini. Tapi lo jangan kayak Fawas nih. Lo gak Fawas-Fawasan nih. Ini orang gak Fawas-Fawasan nih. Ada gesture dikit langsung baper.
1: Asli.
0: Kalau tadi nanya, gue nanya sama Fawas kan, Fawas, love language lo apa? Kayaknya apa-apa bikin gue baper deh, kaget.
1: Buset. Lo udah agak-agak mirip-mirip Cut Patka ya. Sehari bisa 5 kali jatuh cintanya.
0: Tapi gini, Raka, menurut gue lo harus menahan diri lo sendiri. Ada orang yang memang ngelakuin itu karena for simply memang dia
1: baik aja
0: bener. Gitu.
1: Ya lu jangan kebaperan juga ya enggak sih?
0: Paham kalau misalnya lu masuk dalam fase kayak dia baik lo sama gua. Ya mungkin dia baik aja. Kalau misalnya menurut gua ketika abis ini lu mencoba untuk ngobrol sama dia terus kayak hi bye. Ya tadinya she's just not that into you menurut gua.
2: Apalagi dia nganterinnya itu karena lagi hujan deras.
0: Nah, itu udah.
2: Dia kasihan pulangnya nanti repot. Kayak ya udah baik aja yuk berbuat.
0: Jangan
2: baik.
0: Jadi Nadia kayak Nisa.
2: Waduh.
0: Bisa jadi nerima lo karena iba.
1: Ya Allah, emang Nisa parah banget Nisa. Kacau Nisa emang.

0: Aditya di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Medan, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke pusat kota terpantau padat, sementara kondisi lalu lintas di Jalan Sisingamangaraja yang mengarah ke pusat kota terpantau ramai lancar. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Dena yang mengarah ke Jalan HM Joni terpantau padat. Sekian dulu Delta Traffic kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
1: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trend Up yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
2: Kita bikin pagi ini makin seru yuk, good friend. Bareng Danar Gumilang dan Astriovi.
3: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terenak.
4: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: remember that changed.
1: So from the best radio station in town, Delta FM hits terenak.
2: Yay!
1: Ready Mental with These Days.
2: Asik.
1: These Days mendapatkan gesture baik dari pasangan itu, bawaannya happy sekali rasanya ya.
2: Asik banget.
1: Mendapatkan gesture positif, gesture yang akhirnya membuat kita jadi jatuh cinta. Berjuta rasanya. Ini ada teman kita yang ikutan bercerita buat good friend yang mau ikutan respon. Mungkin mendengarkan saja, karena memang abis ini kita akan ada talk show nih bareng sama Be More Green. Kita lagi ngebahas tentang gesture dari pasangan yang bikin lo tuh kelepak-kelepak. Ini ada Dimas yang ikutan bercerita.
2: Hai Dimas.
1: Kita tuh gara-gara tadi Raka ikutan bercerita di studio, akhirnya jadi ngebahas mengenai momen baper.
3: Iya. Yeah.
1: Kayak don't take it too personally ketika ada seseorang yang melakukan effort lebih ke lo. Kalau cuma sekali. Kalau berkali-kali, lo boleh baper. Yeah. Tapi kalau cuma sekali dia nganterin lo, stop di situ, Ferguson. Yeah.
2: Siapa tahu dia cuma baik aja, emang dia harus
1: maksud
2: melakukan
1: itu loh.
2: Aja,
1: jadi kalau cuma sekali, udah stop, gak usah kepikiran. Tapi kalau misalnya perlakuan baik itu tuh berulang kali, repeatedly dia ngelakuin itu, pasti ada sesuatu. Kalau misalnya dia bilang, enggak kok gue gak ada rasa sama lo, mohon maaf. Driver online kah? Lo bareng nganter-nganter gue mulu gitu. Asli. Driver online aja gue harus ada timbal balik.
2: Kecuali ya, kecuali rumahnya dia di Tangerang terus nganterin lo ke Bogor bilangnya searah. Nah itu mungkin ada indikasi.
3: Tapi
2: lah
3: tadi
2: ya.
3: Tapi tadi Karaka emang ceritanya itu beda arah.
1: Iya, jadi beda arah.
2: Iya nggak, maksudnya udah tau beda arah.
1: Gini, bentar, dia beda arah. Lo tenangin dulu di situ Raka.
2: Apa?
1: Ada urusan dulu di daerah lo di situ sebenarnya.
2: Siapa tahu dia ngurus STNK ya kan? Perpanjang SIM atau apa gitu bisa.
1: Repot ya Ces ya ketika pulang kerja ya. Dimas, selamat pagi.
2: Hai Dimas.
1: Dimas bilang katanya mungkin ini agak cheesy, tapi gue pernah jatuh hati justru karena seseorang dengan bangga memperkenalkan gue.
2: Asik.
1: Waktu itu gue datang ke sebuah acara bareng dia. Kami memang belum pacaran, masih dalam tahap PDKT. Terus ada temennya yang bilang, ini siapa? Gue pikir dia akan jawab, oh teman. Tapi dia malah bilang, ini Dimas, orang yang lagi dekat sama gue. Sesimpel itu, padahal status kita belum jelas. Dan entah kenapa gue merasa dihargai, karena dia gak menyembunyikan keberadaan gue, tapi juga gak melebih-lebihkan hubungan kami. Buat gue itu, semakin dewasa kita emang gak selalu butuh gesture yang besar, karena kita cuma ingin merasa diakui keberadaannya.
2: Aduh, iya sih. Benar. Tapi enggak juga kalau misalkan ini teman dekat gue, teman dekat ya kan, berarti bukan dia bilang lo pacarnya juga.
1: Iya,
3: teman dekat kan. Berarti dia udah belum tentu dia cuma satu-satunya.
2: Iya, aduh Raya.
1: Tapi ya gue tuh enggak pernah lo ngomong kayak ini PDKT-an gue.
3: Iya, itu aneh.
1: Itu aneh sih menurut gue.
2: Iya.
1: Ini PDKT-an gue loh, unless kalau misalnya kita lagi berdua lagi dikumpul. Mana PDKT-an lo? Ini lo PDKT-an gue, itu masih enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya gue lagi bareng itu, bareng orang itu, ini loh PDKT-an gue.
2: Gue kayak iya sih, aneh, agak aneh juga.
3: Pasti kenalinnya teman sih, kayak
1: gue gak ngomong teman sih.
3: Iya kan. Kenalin teman gue nih gitu kan.
2: Tapi di zaman kita tuh ada juga yang kayak nih kenalin nih doi gue. Ada tuh.
3: Oh gua tapi inget. Aku di sekarang juga kalau misalkan intentionnya misalkan mereka udah jelas gitu, kadang bilang kayak ini cowok gue atau ini cewek gue.
1: Kalau di Manado, kalau di Manado ini doi gue. Oh gadun kan.
2: Aduh.
1: Ini sumber doi gue.
4: Delta, Bandung, 94,4 FM.
5: 100% lagu enak.
6: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat 2 keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Delta, Kota Bandung.
1: Bandung 94,4 FM.
5: 100% lagu enak.
2: Nah yang udah punya pasangan aja bilang ke orang lain jomblo juga banyak.
1: Gimana? Cincin kawin lo kok gak dipakai, Cez?
2: Dijual. Ini jadi janji pertara ya, Danar gue bilang ya. Ini kalau istri gue dengar, ntar dia nanya juga nih.
1: Oke, okay, good friend, thank you banget buat ngobrol-ngobrolnya. Truly happy to receive those message on this beautiful Friday. Di Jakarta yang lagi panas di Jumat ini, mudah-mudahan ada hujan ya. Gue tuh sangat berharap ada hujan, terutama buat teman-teman kita yang lagi terdampak kebakaran. Mudah-mudahan hujan ada di sana, karena jangan sampai akhirnya Indonesia jadi victim lagi nih sama negara-negara tetangga. Karena kan ya setiap tahun kayak gini terus ya. Maksud gue kayak ada penanganan yang bisa diberikan. Ya hujan buatan boleh lah ya. Kayak coba diterbangkan tuh yang namanya helikopter atau
2: drone-drone yang buat.
1: Karena menurut gue yang bisa untuk diterbangin yang itu-itu loh.
2: Iya benar. Tapi kemarin gue ngeliat videonya ya ampun. Emang yang pandangnya kayak 1-2 meter doang, kayak susah
1: bener, banget sih.
2: Gak kebayang tuh udaranya kayak apa rasanya.
1: Ini kan Ayu, teman kita juga dari Kalimantan.
2: Oh iya.
1: Ya, semoga bisa segera ini ya, segera ditangani. Dan juga teman-teman yang ada di NTT bisa mendapat bantuan yang komprehensif juga dari pemerintah.
3: Dan tidak Sumatera, hanya pemerintah. Kan, Sumatera tuh udah lagi kena dampaknya.
1: Bener. Sumatera pun juga sama gitu ya. Kita sama-sama berdoa. Kalaupun memang teman-teman punya uang berlebih berdonasi, please. Kita bantu bersama-sama karena kalaupun memang dari atas belum bisa memberikan yang baik gitu ya, kita sebagai keluarga, kita sebagai sesama warga negara Indonesia bisa bahu-membahu untuk bisa membantu teman-teman kita yang terdampak. Oke, abis ini Afi akan kembali hadir. Kita mau ngobrol-ngobrol bareng sama Mbak Aida
2: dari Bimor.
1: Kita balik lagi abis saat ini. So good friend, we'll be right back. Jangan kemana-mana, lagu-lagu tahun 90-an dan 2000-an akan tetap kita kumandangkan di Delta FM Hits terenak. Chester, lo keluar dulu sana.
2: Oke deh.
1: Ada Delta Flash dulu ya.
3: Asik deh.
7: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
8: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, 3 jaringan bioskop terbesar di Amerika Serikat, AMC Theaters, Regal Cinemas, dan Cinemark menyatakan dukungannya terhadap rencana Paramount mengakuisisi Warner Bros. Discovery. Dukungan ini muncul karena Paramount berkomitmen mempertahankan distribusi film ke bioskop, termasuk menargetkan sedikitnya 30 film layar lebar per tahun jika mengakuisisi. Sementara dari berita entertainment, RM BTS disuspend dari daftar laki-laki panutan anti kekerasan The Pixel Project setelah foto bersama Chris Brown di konser Usher beredar dan memicu kekecewaan para penggemar. Organisasi tersebut dikabarkan akan menunggu tanggapan dari RM sebelum melangkah lebih jauh. Kita beralih ke berita sepak bola, Juventus harus mengubur keinginannya mendatangkan Bruno Fernandes dari Manchester United di bursa transfer musim panas ini. MU disebut berubah sikap dan memilih mempertahankan gelandang asal Portugal tersebut yang masih menjadi salah satu pemain penting sekaligus kapten Setan Merah. Sekian dulu Delta Flash kali ini good friend, keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
7: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trenak yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
8: Kita bikin pagi ini makin seru yuk good friend, bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
6: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terenak.

0: Good friend, balik lagi masih di Good Mood Club. Barang kita berdua ada Astri Ovi dan juga Danar Gumilang.
1: Tapi yang tentunya kita spesial sekali akan mengundang yang akan ngobrol-ngobrol bersama dengan kita.
0: Yes.
1: Adalah marketing manager dari Be More Pro, ada Mbak Aida M. Adam. Halo.
2: Hai, apa kabar? Kau sih Kak Danar.
0: Baik banget, Mbak Aida, gimana kabarnya?
2: Baik. Alhamdulillah sehat, semangat pastinya.
0: Luar biasa. Mbak Aida.
2: Yep.
0: Ini mungkin kalau ngomongin tentang bisnis yang satu ini kan memang menjadi suatu apa ya, satu produk hero juga nih dari Be More Green. Boleh dong diinfoin ke kita semua nih tentang bisnis ini tuh seberapa menariknya dan prospek kedepannya tuh seperti apa sih Mbak?
2: Okay. Jadi ini kan kita nggak bisa pungkir ya, sekarang arahnya udah digital semua ya. Apapun bisnisnya itu arahnya ke situ, nggak kuliner, jasa apapun itu pasti larinya ke digital semua. Termasuk transportasi, ya buktinya sekarang kan udah marak banget tuh transportasi online yang base aplikasi. Nah, jadi Be More juga ingin ikut ambil bagian di situ. Kalau kita mau tahu prospeknya ke depan seperti apa, nah sekarang aja kan udah kayak nggak berhenti tuh muncul aplikasi hijau lah, kuning lah,
0: bener banget
2: segala, lagi segala macem. Ini artinya bisnis ini bertumbuh. Itu perkembangannya tuh pesat banget. Saling saing satu dengan yang lain. Gak ada tuh yang muncul belakangan gak dapat pasar. Ada semua. Kita aja kadang masih gak dapat driver kalau masih pas lagi rame-ramenya jam hektik Jakarta apalagi. Kadang masih susah loh dapatnya. Padahal kan kalau kita mikir logika, kan banyak banget kenapa ini kita kadang masih susah dapat driver loh pas hujan deras, apalagi kita cari transfer online mobil nih, itu masih susah dapatnya. Itu artinya demand-nya itu masih sangat tinggi loh, peluang keuntungan di dalam bisnis ini itu masih sangat besar, market-nya luas sekali. Karena apa? Orang yang membutuhkan jasa ini kan nambah terus ya. Orang yang tadinya kecil akan jadi gede, akan beraktivitas, akan keluar, butuh transportasi. Jadi sampai kapanpun juga transportasi masih akan jadi kebutuhan. Perannya di sini Be More ngajak orang-orang yang mungkin saja sih tahu bisnis ini menjanjikan, tapi kan gak semua orang punya kemampuan seperti modal atau informasi yang cukup atau waktu. Gak semua orang bisa langsung masuk ke bisnis ini, sementara banyak hal yang harus kita penuhi, yaitu tadi, finansial untuk modal, waktu, informasi. Ini semua gak semua orang miliki. Jadi Be More ngajak siapapun yang punya keterbatasan modal, keterbatasan waktu, keterbatasan informasi, yuk masuk ke bisnis ini dengan cara yang mudah, dengan modal yang sangat terjangkau.
0: Mbak Aida, bisnis transportasi online, needs-nya ada. Ini sebenarnya yang ditawarkan oleh Be More Green ini nih, kayak gimana sih Mbak bisnisnya tuh Mbak?
2: Okay, iya. Jadi kita tuh konsepnya kemitraan titip kelola kendaraan.
1: Okay.
2: Nah, jadi kendaraannya akan dikelola di industri transportasi online, base aplikasi. Nah, jadi di sini kita cari mitra yang mana mitra berperan sebagai partner pemilik bisnis ya, yang otomatis dapat keuntungan dong dari bisnisnya transportasi online ini, plus juga jadi pemilik kendaraannya. Kendaraan yang kita pakai mobil listrik, karena kita ingin membangun ekosistem transportasi online dengan mobil listrik. Jadi di sini mitra tuh sebagai pemilik bisnis yang dapat keuntungan bulanan sekaligus juga pemilik mobil listriknya. Nah, tapi semua pengurusan mulai dari persiapan pemilihan mobil listrik, bahkan kepemilikan mobilnya sampai dengan jalannya operasional, sampai menghasilkan omset dan keuntungan untuk mitra, itu semua dilakukan sepenuhnya oleh Be More. Karena kan dititip kelolakan ke kita, jadi kita bantu mitra tuh dari awal banget nih. Kita yang tentukan mobil apa yang cocok dipakai, karena ini berdasarkan performa dan juga survei kendaraan apa yang paling cocok di bisnis ini. Nah, saat ini pilihan kita tuh jatuh ke BYD Atoan. Nah, jadi kita bantu dulu mitra punya mobil BYD-nya dengan pengajuan ke leasing. Semua dilakukan oleh Be More, tapi pakai data mitra. Supaya apa? Jadi STNK, BPKB, itu semua sudah atas nama mitra. Karena memang benar mobilnya akan menjadi milik mitra. Jadi nanti kita bantu pengajuan ke leasing pakai nama mitra langsung. Saat mobilnya sudah keluar dari leasing, itu langsung dititip kelolakan ke Be More, kami yang ngurus deh. Kami kebetulan kerjasama dengan platform layanan transportasi online, pelopor dan salah satu yang terbesar di Indonesia. Tapi kalau pelopor kan pasti cuma satu.
1: Iya, benar.
2: Pelopor warna hijau. Jadi nanti mobilnya pada saat keluar dari leasing, mobil mitra, kita integrasikan ke platform hijau tadi, kami yang seleksi driver, persiapan operasional, nanti sampai jalannya operasional, tracking, dan lain-lain. Seleksi drivernya itu lumayan ketat, dan ini semua sampai pengawasannya, maintenance kendaraannya, semua dikerjakan oleh Be More. Nah, sampai mobilnya menghasilkan omset. Nah, nanti dari omset yang dihasilkan oleh mobil mitra tadi, itu kita gunakan untuk bayar cicilan mobilnya sebulan.
1: Wah, ini seru banget pembahasannya, tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi dan juga cari tahu lebih banyak tentang Be More Green, di sini aku izin dong untuk Mbak Ida mungkin mau dikasih tahu nih CS yang lagi bertugas hari ini, supaya kalau misalnya ada yang mau mengamankan namanya dengan kuota yang cuma 5 setiap harinya itu, boleh dong dikasih tahu nomornya ada siapa aja hari ini.
2: Oke, okay, iya. Jadi ada CS kita yang bertugas hari ini, kita buka dua nomor karena pendengarnya banyak banget pasti ini yang tertarik. Jadi hari ini tuh ada Risma di 0813-5555-7877. 0813-5555-7877. Atau bisa juga ketikan promo Delta spasi nama, kirim ke Vita 0852-5555-5-nya 4 kali. 6837 0852 55 55 6837.
0: Nah itu dia good friend, jangan lupa formatnya ya, ketik promo Delta spasi nama bisa ke Risma 0813 55 55 7877,
1: atau bisa langsung ke Vita di 0852 55 55 68.

0: Masih di Good Mood Club barengan sama Astri Rofi dan juga Danar Gumilang. Dan kita juga masih terhubung dengan Mbak Aida.
1: Yes.
0: Ada Marketing Manager dari Be More Pro.
1: Mbak, ini kan seru banget ya. Kalau misalnya ngebahas mengenai seperti ini, teman-teman bisa dapat passive income, punya kendaraan listrik juga yang nantinya akan dimiliki. Tapi sebelum nanti dimiliki menjadi kita mobil listriknya, akan dikelola dulu, akan diputar dulu untuk menjadi passive income buat si mitra itu sendiri. Bukan begitu Mbak Aida?
2: Nah betul, itu poinnya. Jadi benar-benar kita bantu mitra itu sebenarnya awalnya gimana mitra bisa punya mobil. Tapi selain bisa punya mobil, kita juga bantu mitra supaya mobilnya itu bisa menghasilkan passive income buat pemiliknya. Jadi nggak sekedar punya mobil aja. Jadi kita bantu supaya mobilnya tuh nggak jadi liabilitas yang jadi beban untuk pemilik, tapi jadi aset yang menghasilkan passive income. Itu dia dititip kelolakan dulu ke Be More supaya menghasilkan omset karena digunakan di integrasikan ke platform tempat kita kerjasama. Jadi nanti ada omset yang masuk, nanti omset inilah, omset harian inilah yang digunakan untuk membayar cicilan mobilnya. Dan itu pun gak hanya membayar cicilan mobil loh. Nanti net profitnya setelah bayar cicilan mobil dan juga bayar biaya operator setiap bulan, itu sisanya masih akan kita bagi lagi loh, 60% ke mitra. Sisanya buat Be More. Jadi masih ada, selain kita bayarkan cicilan bulanannya, masih ada sharing profit 60% dari net profit yang akan kita bagi setiap bulannya. Setiap bulan loh ini. Kerjasamanya tuh sampai 5 tahun. Ini yang harus diingat, kerjasamanya sampai 5 tahun. Kenapa kita pakai 5 tahun? Karena kan patokan waktu pembayaran cicilan mobil ya, 5 tahun.
1: Benar.
2: Setelah 5 tahun kita balikin mobilnya sudah tanpa beban cicilan. Kita kembalikan ke mitra sepenuhnya.
1: Nah, ini kalau misalnya ngomongin tentang perawatannya, semuanya akan dibantu oleh Be More Green, Mbak.
2: Betul, semua itu dibantu oleh Be More Green karena benar-benar kan dititip kelolakan selama 5 tahun dan itu ada perjanjian, ada kerjasamanya yang dilegalisir oleh notaris. Di dalam perjanjiannya itu udah jelas banget semua. Ini dititipkan ke Be More, tapi semua operasional dalam bisnisnya itu dilakukan oleh Be More, termasuk maintenance kendaraannya. Nanti mitra tuh tinggal menerima laporan setiap bulan yang transparansinya bisa kami jamin. Itu sangat transparan. Itu akan memasukkan detail transaksi per harinya. Jadi jangan khawatir, meskipun dititipkan ke kami, tapi masih tetap bisa kebaca kok apa-apa saja aktivitas bisnis yang dilakukan setiap hari oleh mobil yang dibawa oleh driver.
1: Mbak. Jadi penasaran nih kalau kayak gini kan. Berapa biayanya gitu loh Mbak.
2: Oke. Ya takutnya nanti bayarnya seharga mobil juga ujung-ujungnya.
0: Jujur belum ada nih.
2: Jangan khawatir ya. Untuk biaya kemitraan kami itu terjangkau banget. Kita kan sebenarnya patokan dengan nilai BYD-nya. Karena di awal join, mitra ini sebenarnya hanya membayar biaya kemitraan yang di dalamnya termasuk DP mobil. Jadi mitra itu join dengan membayar DP mobil aja. Mobilnya BYD atau One. Nah, jadi kalau kita lihat OTR Jakarta saat ini, BYD itu di harga 207 juta sekarang ini. Nah, berarti kalau pembelian secara kredit, aturannya harus DP 20 hingga 25% dong ya.
0: Berarti
2: sekitar 40 sampai 50 juta. Nah, jadi kalau biaya kemitraan Be More Green 45 juta harusnya make sense dong. Harusnya ya, kan baru DP mobil. Nanti mobilnya jadi milik mitra sepenuhnya. Tapi hari ini kita ada penawaran spesial. Kebetulan kita ada subsidi dari BYD-nya langsung karena kita ada kerjasama. Jadi nggak harus bayar DP 45 juta. Biaya kemitraan di Be More Green hari ini untuk 5 orang aja ya, kita ada kasih subsidinya. Itu hanya 25 juta rupiah aja. Bayangin nih, 25 juta itu sudah include DP mobil, asuransi all risk 5 tahun, pemasangan GPS, dan juga biaya notaris. Karena kan ada perjanjian kerjasama di legalisir notaris ya. Nah, jadi ini udah include semua nih 25 juta. Nanti untuk cicilan bulanan kan cicilan bulanannya jangan khawatir, dibayarin dari operasionalnya. Tapi setelah 5 tahun itu mobil akan jadi milik mitra sepenuhnya. Selain bayar cicilan mobil juga masih ada keuntungan tiap bulan kok dari net profit. 60% dari net profit. Nah, ini akan menjadi bisnis mitra, akan menjadi bisnis yang berjalan secara autopilot. Karena kan tanpa ngurusin ya. Punya bisnis, punya passive income, punya mobil, tapi disuruh kerja dulu. Nanti dimiliki sepenuhnya itu setelah 5 tahun. Nah, jadi 25 juta itu terjangkau banget. Ini boleh di-compare ya, coba ke BYD-nya langsung berapa DP-nya. Itu pasti udah di atas 40 juta. Tapi kami kenapa bisa lebih murah? Karena dapat subsidi. Tapi mungkin meskipun terjangkau murah, nggak semua orang punya 25 juta sekarang ya.
1: Nah, itu dia, Mbak.
2: Meskipun saya tahu mungkin banyak juga orang have yang lagi dengerin kita ya, tapi mungkin ada kebutuhan yang lain, jadi kita kasih keringanan cara bayar. Kalau sekarang mungkin kaget, tiba-tiba pengen bisnis tapi modalnya harus 25 juta, tenang, boleh dicicil kok. Bisa DP dulu 8 juta rupiah, ini bukan DP mobil ya, DP biaya kemitraan 8 juta dulu,
1: okay.
2: Sisanya diangsur tanpa bunga. Tapi nanti mobilnya baru bisa dioperasionalkan, baru bisa keluar dari dealer dulu dan dioperasionalkan setelah lunas 25 jutanya.
1: CS yang hari ini standby ada siapa, Mbak?
2: CS kita yang bertugas hari ini, kita buka dua nomor karena pendengarnya banyak banget pasti ini yang tertarik. Jadi hari ini tuh ada Risma di 081355557877. 081355557877. Atau bisa juga ketikan promo Delta spasi nama, kirim ke Vita 0852555, 5-nya 4 kali, 6837. 0852555, 6837.
1: Nah itu dia good friend. Jangan lupa formatnya ya, ketik promo Delta spasi nama, bisa ke Risma 0813 5555 7877,
0: atau bisa langsung ke Vita di 0852 5555 6837.

0: We're back, good friend, masih di Good Mood Club bareng Ovi, bareng Danar, dan kita nggak cuma berduaan karena hadir Mbak Aida, marketing manager dari Bimor Pro, Mbak Aida.
1: Nah, kalau dari Bimor Green sendiri, apakah bisnisnya sudah berjalan, Mbak? Dan gimana kalau misalnya sudah berjalan, apakah performanya baik-baik saja, operasionalnya sejauh ini gimana? Mungkin boleh diceritakan, Mbak?
2: Oke, jangan khawatir. Untuk Bimor Green ini sendiri, kita sudah operasional sejak September 2025. Berarti sudah hampir setahun dong. Dan dari operasional kita yang hampir setahun ini, jumlah unit kendaraan kita sudah hampir menyentuh angka 300. Dan wow, 300 unit yang operasional di seluruh wilayah Jabodetabek.
0: Oke.
2: Okay. Nah, dan dari seluruh operasional sampai tahun ini, semua mitra kami itu merasa puas dengan apa yang mereka dapatkan setiap bulan. Mereka tuh dapat keuntungan setiap bulan yang meskipun fluktuatif, kadang besar, kadang lebih kecil ya, karena ini kan tergantung mobilnya operasionalnya seperti apa tiap hari.
0: Betul,
2: jadi net
0: betul.
2: Profit itu tidak sama antara setiap mobil dan setiap bulan. Pasti berbeda-beda. Tapi mereka happy, karena mereka tuh masih dapat keuntungan yang otomatis, kalau dapat keuntungan berarti cicilan mobilnya udah terbayarkan duluan. Karena keuntungan ini kan dari net profit yang kita share.
1: Betul.
2: Nah, mereka masih dapat keuntungan, padahal cicilan mobilnya tuh sudah terbayarkan dan bisnisnya tuh nggak mereka urus sama sekali. Mereka hanya menerima laporan setiap bulan. Jadi tuh mereka happy. Dan satu lagi, bisa punya mobilnya langsung.
0: Betul.
2: Punya BYD atauannya langsung. Jadi ya, alhamdulillahnya selama setahun perjalanan ini, kita sudah membuktikan, kita proven, artinya karena bisa membuktikan, bisa memberikan benefit yang kami janjikan di awal kepada semua mitra kita. Karena mereka puas. Bahkan ada loh yang mungkin belinya cuma satu unit di awal, pas sudah dapat keuntungan tuh pada nambah lagi satu unit. Pasti mungkin harganya murah kan, gitu loh.
0: Ya. Ini drivernya, apakah kita sebagai mitra harus nyari driver yang akan membawa kendaraan kita atau gimana, Mbak?
2: Jadi untuk semuanya ya, pengurusan bahkan dari awal pun pemilihan mobil itu ditentukan oleh Bimor sebenarnya. Termasuk jalannya operasional, persiapan driver, seleksinya, semua dilakukan oleh Bimor. Jadi nggak repot tuh mitra. Tapi untuk keamanan kendaraannya, jamin keamanan, jangan khawatir. Seleksi driver kami ketat. Itu sangat ketat loh seleksi drivernya. Kemudian kita ada pemasangan GPS ganda. Ada tracking.
1: Okay.
2: Ya, betul. Pengecekan secara berkala. Itu semua dilakukan oleh tim profesional Bimor. Jadi ini semua benar-benar kita pastikan untuk jaminan keamanan kendaraan mitra. Semua kendaraan mitra juga di cover asuransi all risk. Ada perjanjian kerjasama yang dilegalisir notaris. Jadi sangat aman tentunya. Meskipun mobilnya dibawa oleh driver, drivernya juga tentu saja yang kompeten. Dan seleksinya tuh super ketat dari kami.
0: Hanya di hari ini aja ada 5 promo yang diberikan gitu ya. Bisa langsung bertanya-tanya ke CS-nya dengan DP 25 juta. Tapi kalau misalnya mau dicicil bisa 8 juta dulu.
2: Boleh,
0: untuk biaya kemitraan ya.
2: Tapi catatannya nanti mobilnya operasional dan menghasilkan keuntungan setelah lunas 25 juta ya. Jadi jangan sampai mikir 8 juta terus mobilnya langsung jalan. Enggak dong. 25 juta aja. Ini terhitung sangat terjangkau. Karena boleh cek deh ke BYD. Itu berapa yang harus kita bayarkan DP-nya? Pasti di atas 40. Jadi pastikan harus registrasi sekarang. Karena cuma 5 orang yang kita kasih kesempatan untuk dapat subsidi DP.
1: Boleh dong dikasih tahu nomornya ada siapa aja hari ini?
2: Oke, ya. Jadi ada CS kita yang bertugas hari ini, kita buka 2 nomor karena pendengarnya banyak banget pasti ini yang tertarik. Jadi hari ini tuh ada Risma di 081355557877. 081355557877. Atau bisa juga ketikkan promo Delta spasi nama, kirim ke Vita 085255555, 5-nya 4 kali. 6837 0852 55 55 6837.
0: Nah, itu dia good friend. Jangan lupa formatnya ya. Ketik promo Delta spasi nama, bisa ke Risma 0813 55 55 7877.
1: Atau bisa langsung ke Vita di 0852 55 55 6837.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Bandung, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Pasteur yang mengarah ke pusat kota terpantau ramai lancar. Sementara kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Pasir Kaliki yang mengarah ke pusat kota terpantau padat. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Buah Batu yang mengarah ke pusat kota terpantau ramai lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang. Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trena yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
3: Danar Gumilang dan Astriovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trena.

0: back good friend, masih di Good Mood Club bareng Danar Gumilang, bareng Astri Ovi, dan kita masih bareng sama Mbak Aida M. Adam, marketing manager dari Be More Pros. Mbak Aida,
1: yep.
0: Kenapa secara spesifik Be More Green itu tuh memilih mobil listrik BYD, Mbak?
1: Nah, kalau misalkan pemilihan brandnya BYD, kenapa? Ini juga mungkin menjawab pertanyaan orang-orang, kenapa sering ketemu sama BYD di jalan? Apa sih keunggulannya sampai orang-orang pada beli BYD? Mungkin gitu ya. Emang kenapa mobil ini? Ya, karena memang BYD ini itu adalah menjadi brand terlaris saat ini. Brand mobil listrik terlaris saat ini itu BYD. Karena apa? Mereka memiliki keunggulan dari sisi mesin dan juga baterai. Baterai itu mereka tuh menggunakan teknologi blade baterai yang super awet banget, tahan lama. Bahkan mereka uji coba pakai tusuk paku tuh baterainya. Dan tetap bertahan awet, tahan lama. Klaim mereka, klaim BYD, ini baterainya bisa bertahan 10 hingga 15 tahun. Nah, jadi kan ini cocok banget nih ke mitra, kita kerjasamanya selama 5 tahun. Nanti setelah 5 tahun mobilnya kita balikin ke mitra. Itu kondisinya masih sangat layak pakai dong, karena kan ini bisa bertahan sampai 15 tahun baterainya. Sementara di kita dititipkan cuma 5 tahun. Berarti setelah kita kembalikan, kondisi masih 50% aja gak nyampe. Masih sangat layak pakai. Kemudian daya tempuhnya juga panjang. Sekali ngisi daya, sekali charging, itu bisa dipakai untuk daya tempuh yang sangat panjang. Cocok untuk bisnis ini. Kan mobilnya operasional, muter terus tiap hari. Berarti cocok. Jadi dengan desainnya juga yang sangat premium, kesannya kayak mobil mahal. Padahal harga ini, harga BYD ini tuh sangat terjangkau loh sebenarnya. Itu dia, cicilannya lebih ringan dan pengajuan ke leasing itu lebih mudah. Jadi ini semua kenapa kita pilih BYD, semata-mata kita berpikir gimana cara menjaga kondisi kelayakan kendaraan mitra supaya kita kembalikan dalam kondisi yang masih sangat bagus. Dan juga dalam aktivitas bisnisnya selama 5 tahun, biaya operasionalnya bisa kita tekan supaya menghasilkan profit lebih maksimal untuk mitra.
0: Itu dia, Mbak. Buat dapetin promo gimana caranya, Mbak?
1: Oke, jadi untuk dapetin ini, kan kuotanya cuma 5 nih, saya berharap mudah-mudahan masih ada ya. Ketikan promo Delta FM spasi nama, lalu kirimkan ke Risma di 0813 55 55 7877 0813 55 55 7877, atau bisa juga ketikan promo Delta spasi nama, kirim ke Vita 0852 55 55 5 nya 4 kali 6837 0852 55 55 6 8 3 7.
0: Nah, itu dia good friend. Jangan lupa formatnya ya. Ketik promo Delta spasi nama, bisa ke Risma 0813 55 55 7877,
2: atau bisa langsung ke Vita di 0852 55 55 68.

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @DeltaFM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Dengar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trenas.

0: saran dengan obrolan kita di hari ini ya, Fi, ya.
1: Ya, karena seru banget. Dari tadi kita udah ngobrol-ngobrol barengan sama Mbak Aida,
0: yes.
1: Mbak Adam.
0: Mbak Aida, mau jadi mitra tapi lebih dari satu unit, possible nggak sih, Mbak?
2: Possible sebenarnya. Yang penting namanya masuk dulu dalam 5 kuota dapat subsidi tadi. Karena kan kita terima 5 nama yang dapat subsidi. Jadi saran saya bahkan kalau namanya masuk dalam 5 kuota penerima subsidi tadi, kalau misalkan dananya ada, belinya jangan satu. Belinya boleh misalkan 2 unit. Karena apa? Ini pertimbangannya loh. Karena kan harga itu OTR itu berubah-berubah setiapnya. Jadi kalau misalkan ini kan kita enggak tahu di awal join aja, join Bimore dan BYD itu harganya masih 202 atau 203 juta. Ini dicek kemarin sudah 207. Ini enggak tahu misalkan tiba-tiba besok jadi 220 kayak 230 otomatis. Meskipun dapat subsidi, Bimore pasti akan memberikan biaya kemitraan yang lebih dari 25 juta. Itu pasti ya, karena kan kita ikut OTR sebenarnya. Nah, jadi meskipun dapat subsidi pasti harganya naik. Jadi kalau misalkan belinya 2 unit nih, ini contoh ya, beli 2 unit. Itu kan DP-nya nggak harus 25 dikali 2. Itu boleh 8 juta dikali 2 aja. Nanti pelunasannya, pelunasan 25 jutanya, itu boleh bertahap. Misalkan mau ngelunasin yang satu dulu. Saya ngelunasin satu unit dulu ya, satunya nanti setelah mobilnya lunas dan operasional. Itu boleh. Itu maksudnya untuk mengamankan harga. Jadi kalau misalkan tiba-tiba besok harganya naik di OTR-nya, dan biaya kemitraan juga sudah berubah. Yang sudah DP dulu 8 juta dikali 2, itu ikut harga yang sekarang. Meskipun pelunasannya bertahap.
0: Mbak Ida, ini bertanya, kalau misalnya teman-teman pengen jadi mitra, yang dibutuhin apa sih, Mbak, sekarang, Mbak?
2: Yang dibutuhin sebenarnya, yang penting namanya tuh sudah bisa, datanya udah bisa diajukan ke leasing. Itu aja sebenarnya. Karena kan pengajuan ke leasing itu pakai nama mitra, jadi otomatis lolos bi check-in, itu yang paling penting. Selebihnya, itu akan kita bantu. Kalau misalkan juga ada masalah, misalkan waduh ada masalah nih sedikit, mungkin pengajuan leasing itu kan beda-beda ya, kadang ada mentok di usia lah, atau domisili, atau apapun. Itu boleh dikomunikasikan dengan CS kami. Itu kalau masih bisa kita bantu, karena kita kerjasama dengan banyak leasing yang kadang dikasih kebijakan beberapa hal. Yang penting komunikasikan, yang penting ambil dulu kuotanya, dapat harga spesial. Itu aja dulu.
0: I see,
1: Wah, good friend, gak berasa nih sudah ada di akhir acara kita hari ini. Tapi Mbak Aida, thank you so much untuk ngobrol-ngobrolnya. Ini mungkin langsung banyak banget good friend yang berpikiran, ah pengen nih sama bisnis autopilot ini, menguntungkan, apalagi ada passive income-nya. Cuman kan dari tadi udah diulang-ulang, cuman ada 5 kuota perharinya nih untuk namanya. Siapa tahu di sini good friend mau mengamankan namanya, gimana caranya nih Mbak Aida?
2: Ya, jadi ini udah di bagian akhir ya. Jadi yang pasti langsung amankan kuotanya dengan ketik promo Delta spasi nama, lalu kirim ke Vita 0852 55 55 68 37, 0852 55 55 68 37, atau boleh juga ke nomor yang satu, promo Delta spasi nama, kirim ke Risma 0813 55 55 78 77, 0813 55 55 78 77.
1: Nah, langsung jangan sampai kehabisan promonya. Langsung ketik aja promo Delta spasi nama kalian nih, good friend. Kirimnya ke Vita di 0852 55 55 68 37,
0: atau yes,
1: ke
0: Risma, promo Delta spasi nama 0813 55 55 78 77. Mbak Aida, thank you banget untuk ngobrol-ngobrolnya. Sukses terus untuk Bimore Green ya, Mbak.
2: Sama-sama, terima kasih juga Kak Danar Kaofi. Sukses untuk Delta, bye-bye.
0: Terima kasih banyak, kita sekaligus pamitan good friend.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, Hits Terenak.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Aduh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
1: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
0: Ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
1: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
0: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
1: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
0: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
1: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gi, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
0: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
1: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses. Terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
0: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang deket kantor nggak?
1: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
0: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
2: Yang terbaik untuk Anda. Optik Melawai.
1: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
3: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
4: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
3: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
4: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
3: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
4: Repot banget hidup lu, sumpah.
5: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak.
6: Delta FM, Hits Terenak.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trend Up.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sadari bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

juga lagu enak yang ini. Kalau ada sembilan nyawa, mau sama mu. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Aduh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
1: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
0: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
1: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
0: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
1: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gi, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
0: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
1: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses. Terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
0: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
1: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
0: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli.

0: kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena.
1: Delta FM Hits Terenak.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah
0: Delta, Kota Bandung. Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @DeltaFM ya.
2: Delta FM, Hits Terenak.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

3 lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: perhatian. Kepada seluruh calon traveler, penerbangan menuju kota impian Anda akan segera dimulai. Sudah siapkah mewujudkan perjalanan yang selama ini ada di wishlist kamu? China Airlines siap membawa kamu terbang dengan berbagai pilihan jadwal connecting flight di hari yang sama, pilihan kelas cabin sesuai kebutuhan kamu, serta beragam penawaran harga menarik khusus di Astindo Travel Fair 2026. Temui China Airlines di Peak Avenue mulai tanggal 20 sampai 23 Agustus 2026. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa cek Instagram di @ChinaAirlinesJKT dan Facebook China Airlines Indonesia. Dari wishlist jadi boarding pass. Yuk wujudkan impian traveling kamu bersama China Airlines.
1: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
2: Halo sayang.
1: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
2: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
1: Iya sayang, dadah.
0: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Ini kan tanggung jawab kita bersama. Dampaknya itu asap. Petugas di lapangan sudah membarrier dan melokalisir untuk penyebaran api.
3: Tapi dari aspirasi masyarakat kelihatannya pengen segera diperbaiki.
4: Jalan kami akan dibangun. Kenapa saya bilang jalan kami? Karena kami diperasa pajak.
5: Jabar Now edisi Jumat 21 Agustus diantaranya mengenai hari ke-9 proses pemadaman kebakaran TPSA Cinuru Kuningan terus dilakukan. Polda Jabar ungkap kasus trading fiktif modus love scamming. Dikejar dan dikeroyok gerombolan bersenjata tajam di Subang, jari telunjuk teknisi wifi putus. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Gelombang unjuk rasa masyarakat dari 3 kecamatan di Garut Selatan akhirnya membuahkan hasil. Pemerintah Kabupaten bersama DPRD Kabupaten Garut sepakat memprioritaskan perbaikan ruas jalan yang menghubungkan Kecamatan Banjarwangi, Singajaya hingga Pendei secara bertahap.
6: Keputusan ini diambil usai audiensi alot antara Bupati Garut Abdusi Syakur Amin dan perwakilan Gerakan Masyarakat Banjarwangi Singajaya Pendei atau Gema BSP di kantor DPRD Garut Kamis 20 Agustus. Warga menuntut perbaikan total jalan sepanjang 40 km yang dinilai hancur selama lebih dari satu dekade.
7: Kami datang ke sini, mohon maaf, dengan ketukan hati, bukan meminta, bukan mengemis, tapi akan mengambil hak kami yang mana sudah menjadi angan-angan dan tahun-tahun kebelakang. Jalan kami akan dibangun. Kenapa saya bilang jalan kami? Karena kami diperas pajak.
6: Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menjelaskan perbaikan secara menyeluruh membutuhkan anggaran hingga 100 miliar rupiah. Namun karena keterbatasan dana APBD, pemerintah mengambil langkah darurat perbaikan jalan 6,5 km melalui program IJD Pusat serta alokasi APBD sebesar 2,5 miliar rupiah mulai November mendatang.
8: Sepakat bahwa untuk sementara jangka pendek kita akan bantu selesaikan supaya jalan lebih layak dilewati. Ini tidak bisa berpotensi menimbulkan kecelakaan dan lain-lain. Yang kedua juga saat bersama juga kita berharap bahwa kegiatan yang IJD itu bisa terrealisasi sepanjang 6,5. Sisanya nanti ditambal ya. Untuk 2027 kami punya komitmen untuk menyelesaikan pembangunan jalan sampai Pendei. Nanti akan dilihat skema seperti apa, tapi dulu kami beranggapan bahwa kami ingin jalan yang kualitas nasional. Tapi dari aspirasi masyarakat kelihatannya pengen segera diperbaiki dengan kondisi yang tidak usah harus jalan yang sangat bagus, pokoknya layak saja. Cuma emang saya sama khawatirnya jalan saja, itu lebih prioritasnya sesegera mungkin.
5: Setelah 3 hari menjadi sasaran pencarian tim SAR, Ahmad Nadif Fadilah, 21 tahun, pemuda asal Jagakarsa, Jakarta Selatan, yang hilang terseret ombak di Pantai Karangnaya, Desa Cikakak, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, akhirnya ditemukan.
9: Pencarian berakhir duka. Ahmad ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di perairan Pantai Sukawayana, Kabupaten Sukabumi. Menurut tim SAR, korban ditemukan berjarak kurang lebih 1 nautical mil dari lokasi kejadian perkara. Setelah ditemukan, jenazah Ahmad langsung dievakuasi. Korban tiba di RSUD Pelabuhan Ratu sekitar pukul 17.20. Tim SAR kemudian mengonfirmasi identitas korban kepada pihak keluarga untuk memastikan jenazah yang ditemukan merupakan Ahmad Nadif, pemuda yang selama 3 hari dicari setelah terseret ombak. Menurut Abdul Mutoli, paman korban, saat ditemukan, Ahmad masih mengenakan pakaian yang sama seperti ketika dilaporkan hilang, yakni kaos berwarna putih dan celana pendek hitam.
10: Kita kenalin dari pakaian, baju, celana, muka, memang udah gak bisa dikenalin karena udah bengkak.
5: Hari ke-9 kebakaran di tempat pembuangan sampah akhir TPSA Desa Cinuru, Jalaksana, Kabupaten Kuningan hingga Kamis siang masih berlangsung. Sebanyak 200 petugas gabungan masih terus berupaya memadamkan api, sementara Polres Kuningan akan melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran yang menghanguskan 5 hektar lahan TPSA itu.
11: Kepulan asap membumbung tinggi terlihat drone di area TPSA di Desa Ciniru Jalaksana Kabupaten Kuningan pada Kamis siang. Dari atas ketinggian, sejumlah wilayah TPSA sudah habis terbakar. Di hari ke-9, petugas gabungan terus berjibaku melakukan pemadaman api yang kian meluas. Bahkan, petugas juga melakukan pemadaman manual menggunakan penumpukan tanah. Selain itu, dalam proses pemadaman, sejumlah petugas mengalami sesak nafas sehingga mendapatkan perawatan medis. Sementara, Kapolres Kuningan yang meninjau lokasi kebakaran mengatakan pihaknya akan melakukan penyelidikan penyebab kebakaran TPSA Ciniru.
2: Apakah ini perlu didalami, ada faktor kesengajaan ataupun ada faktor kelalaian, itu nanti unit kami nanti akan menindaklanjuti ya dan mendalami hal tersebut ya.
12: Oke.
2: Fokusnya kita sama-sama, ini kan tanggung jawab kita bersama, karena ini dampaknya itu asap. Mereka tadi sudah sampaikan dari petugas di lapangan sudah membarrier dan melokalisir untuk penyebaran api.
11: Hingga kini, kepulan asap kebakaran TPSA Ciniru masih berlangsung. Kebakaran yang terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Agustus ini masih berlangsung hingga kini.
5: Terima kasih. Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, dua pelaku pencurian sepeda motor berhasil diamankan oleh anggota Brimob bersama warga di kawasan lapangan bola Tenjo, Kabupaten Bogor. Keduanya kepergok saat hendak membongkar dan membobol motor yang terparkir di lokasi.
13: Anggota Brimob yang kebetulan berada di lokasi memergoki kedua pelaku saat diduga hendak membobol motor yang terparkir. Saat akan diamankan, keduanya sempat melarikan diri. Warga bersama anggota Brimob kemudian melakukan pengejaran hingga kedua pelaku berhasil ditangkap.
14: Saya sudah melihat gerak-gerik pelaku, mereka bertiga dengan satu kendaraan motor. Modusnya yang satu orang, mereka membeli es dan jajanan, kemudian kembali untuk berkumpul kembali dan melihat situasi di lapangan. Yang duanya mereka mengintai.
13: Polisi menyebut kedua pelaku diduga merupakan residivis kasus serupa. Modus yang diduga digunakan pelaku yaitu mengamati sepeda motor yang terparkir di lokasi sepi, termasuk kendaraan milik warga yang terparkir di rumah saat ditinggal penghuni.
15: Perkara curanmor dengan mengamankan dua orang diduga tersangka curanmor di lapangan bola ya, Desa Tenjo.
13: Selain mengamankan kedua tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya kunci letter T dan sepeda motor yang diduga digunakan dalam aksi pencurian. Kini penyidik masih mendalami keterlibatan kedua tersangka dalam kasus curanmor lain, termasuk kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat di wilayah Tenjo dan sekitarnya.
5: Aksi kejahatan jalanan secara brutal kembali terjadi di wilayah hukum Polres Subang. Seorang teknisi Wi-Fi berinisial YH, 30 tahun, menjadi korban pengeroyokan sekelompok pemuda bersenjata tajam di Jalan Raya Kalijati Sukamandi, tepatnya di Desa Belendung, Kecamatan Purwadadi. Akibat insiden berdarah itu, korban mengalami luka-luka serius hingga kehilangan jari telunjuk tangan kanannya.
16: Kapolres Subang AKBP Andi Purwanto mengungkapkan peristiwa terjadi Minggu 16 Agustus 2026 saat korban bersama seorang saksi tengah memperbaiki jalur internet pada tiang Wi-Fi di lokasi. Saat itu sekitar 10 sepeda motor datang dari arah utara menuju selatan. Sejumlah pengendara diketahui membawa senjata tajam jenis corbek atau celurit panjang. Karena merasa takut dan tidak mengenal, korban bersama saksi berusaha melarikan diri. Namun mereka justru malah dikejar hingga korban ditabrak dan terjatuh. Dalam kondisi terjatuh, korban kemudian dikeroyok oleh para pelaku, bahkan sejumlah pelaku menggunakan senjata tajam saat melakukan penyerangan. Setelah melakukan kekerasan, para pelaku melarikan diri ke arah selatan. Akibat kejadian, IEH mengalami sejumlah luka serius.
17: Dari rombongan tersebut mengejar korban dan menabrak sehingga terjatuh, dan tanpa basa-basi para pelaku langsung melakukan pemukulan atau kekerasan secara bersama-sama terhadap korban.
16: Polisi yang melakukan penyelidikan berhasil menangkap dua pelaku berinisial RN dan AZ. Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu, polisi masih memburu 5 pelaku lainnya yang sudah diidentifikasi.
5: Polda Jawa Barat kembali berhasil mengungkap kasus tindak pidana penipuan online bermodus love scamming yang dikombinasikan dengan investasi trading hingga korban mengalami kerugian sebesar 860 juta rupiah.
12: Direktur Reserse Cyber Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Fian Yunus mengatakan, kasus ini bermula dari interaksi antara korban berinisial ZM dengan akun media sosial Instagram bernama Olivia Rosalia. Tersangka berinisial JAM memanfaatkan pendekatan personal melalui media sosial untuk membangun kepercayaan korban. Setelah terjalin komunikasi, tersangka mengarahkan korban untuk beralih ke aplikasi percakapan lain. Setelah hubungan komunikasi semakin intens, tersangka mulai menawarkan investasi trading melalui sebuah platform dengan keuntungan besar sehingga korban tergiur hingga akhirnya korban mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah.
18: Mandi kegiatan risiko dong. Namun ada beberapa episode mandi yang itu lebih spesifik lagi dilakukan dengan cara lure scam atau memancing orang sehingga orang itu terikat dengan si pelaku.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.ps.
1: Delta, Bandung, 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.

merintis, jangan khawatir. Promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @Delta FM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. P3K paruh waktu Pemkot Bandung dipastikan diperpanjang. Rangkaian hari ulang tahun Kota Bandung, MPP, gelar nikah massal. Polisi tangkap pelaku pemukulan Kapolsek serta Danramil Cicalengka. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Masa kontrak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Kota Bandung akan diperpanjang setelah masa kontrak berakhir pada Oktober 2026. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan perpanjangan dilakukan karena pemerintah Kota Bandung belum memiliki kemampuan fiskal untuk menaikkan status P3K paruh waktu menjadi pegawai penuh waktu. Selain itu, pemerintah Kota Bandung masih menunggu implementasi kebijakan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2027 yang diharapkan dapat mengatur status P3K sebagai pegawai pemerintah pusat. Kebijakan tersebut akan memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk kembali merekrut P3K paruh waktu sesuai kebutuhan. Di sisi lain, Farhan menyatakan kemampuan fiskal APBD Kota Bandung dalam kondisi aman untuk membiayai perpanjangan kontrak P3K paruh waktu.
2: P3K paruh waktu kita akan perpanjang dan mohon maaf sekali, kita belum punya kemampuan fiskal untuk menaikkan statusnya. Kami masih menunggu implementasi APBN 2027 yang akan menjadikan semua P3K sebagai pegawai pemerintah pusat. Kalau P3K sudah menjadi pegawai pemerintah pusat, maka kita ada keleluasaan untuk mulai merekrut kembali P3K paruh waktu. Sebagian besar P3K kita kan guru dan itu sangat diperlukan. Belanja pegawai mah aman bisa.
1: Dari 400 pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, termasuk para pedagang kaki 5 PKL yang sempat ditertibkan, beberapa di antaranya mendapat persetujuan pengajuan kredit dari Bank BJB. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, akses permodalan menjadi salah satu kebutuhan utama bagi UMKM untuk berkembang dan meningkatkan skala usahanya. Menurutnya, kredit tersebut sebagai salah satu upaya pemerintah Kota Bandung agar para pengusaha mikro mendapatkan akses ke dunia perbankan. Kredit yang diberikan dalam skema kredit usaha rakyat untuk modal kerja dengan besaran mulai dari 5 juta rupiah hingga 1,5 miliar rupiah tergantung skala dan kelayakan usaha masing-masing. Selain akses modal, para pelaku usaha didorong untuk melengkapi legalitas usaha agar lebih mudah mendapatkan dukungan pembiayaan.
2: Nah, ada beberapa yang sudah mulai naik kelas dari kelompok UMKM yang sempat terkena penertiban PKL. Nah, ini sudah mulai maju. Pengajuan kreditnya disetujui oleh BJB. Jadi ini bukan bantuan, ini betul-betul kerjasama. Pemberian modal kredit oleh BJB ini merupakan salah satu bentuk upaya kita agar para pengusaha mikro ini juga mendapatkan akses ke dunia perbankan. Skemanya biasa, kredit usaha rakyat, permodalan kerja, macam-macam ya, 5 juta sampai 1,5 miliar, tergantung besar usaha dan sebankable apa si pengusaha tersebut. Ini yang pertama kali bersama dengan BJB dan Pemkot Bandung.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung. Bandung Retail 2026 hadir sebagai acara puncak bulan belanja di Kota Bandung. Karena di Bandung selalu punya cerita. Maka saya bilang nih ke semua orang, hayo tuh ajak yuk semuanya rame-rame. Bandung Retail 2026 is coming tanggal 21 sampai 23 Agustus 2026 dengan official venue di Laswi Heritage. Di Bandung Retail diskonnya banyak, promonya melimpah. Mulai dari semua outlet yang ada di mall, di retail-retail, di hotel-hotel, di restoran-restoran, transportasi sekalipun ada diskonnya, sampai produk UKM kebanggaan Kota Bandung. Dari satu tempat ke tempat lain, jadi seru banget. Saya tunggu di Bandung Retail 2026. Ingat ya, Bandung Retail 2026. Great deals, great experience. Hayu ke Bandung, hayu orang belanja. Hatur nuhun atunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
4: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengakui sebagian besar wilayah kabupaten di Jawa Barat, terutama yang memiliki dataran tinggi, saat ini sudah menghasilkan kopi. Oleh karena itu, Erwan berharap ke depan pihaknya bisa mendorong kegiatan yang mempertemukan para petani kopi dari berbagai daerah di Jawa Barat melalui peringatan Hari Kopi Provinsi Jawa Barat. Kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkenalkan keragaman kopi asal Jawa Barat sekaligus memperluas akses pasar.
5: Di setiap perbukitan pegunungan di Jawa Barat ini ada pertanian kopinya. Bahkan ketika saya menjabat wakil bupati di Sumedang, setiap tanggal 7 Oktober itu diperingati sebagai Hari Kopi Sumedang. Nah nanti Jawa Barat belum ada ya Bu ya, hari kopinya tanggal berapa nanti kita akan inikan bersama, sehingga kita nanti akan kumpulkan para petani kopi se-Jawa Barat untuk memperlihatkan hasilnya, sehingga nanti yang bisa kita ekspor ke luar negeri, seluruh daerah ekspor kopi yang cukup besar ke Eropa.
1: Wakil Bupati Bandung Barat Asep Ismail mengapresiasi keberhasilan UMKM di wilayahnya, seperti Seve Java Halu yang berhasil mengekspor produk kopi asal Gunung Halu turut memperkuat potensi ekonomi daerah. Asep berharap capaian tersebut memberikan manfaat yang besar bagi petani dan pelaku usaha, serta mendorong pelaku UMKM lainnya untuk meningkatkan kualitas produknya agar bisa menjangkau pasar yang lebih luas.
6: UMKM yang terkait dengan pelepasan kopi Java Halu. Tentunya saya mengucapkan terima kasih pada Ibu Rani yang terus berupaya untuk meningkatkan ekspor dari Kabupaten Bandung Barat, bahwa Bandung Barat ini bukan hanya kopi saja UMKM-nya yang sudah terdaftar di Dinas Koperasi UMKM itu ada 71.000 jenis usaha.
1: Tim Resmob Polresta Bandung dan Unit Reskrim Polsek Cicalengka menangkap 3 pemuda masing-masing berinisial RF, YP, dan IA, terduga pelaku pengeroyokan terhadap Kapolsek Cicalengka, Kompol Ade Rahmat, serta Dan Ramil Cicalengka, Kapten Infanteri Sumarna Khairul. Wakasat Reskrim Polresta Bandung AKP Asep Ahmad Nuron mengatakan aksi pengeroyokan terhadap Kapolsek serta Dan Ramil terjadi saat keributan dalam kegiatan karnaval di wilayah Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung pada Senin 17 Agustus 2026. Namun ketika berupaya mengendalikan situasi, keduanya justru diduga menjadi sasaran pemukulan. AKP Asep menambahkan ketiga tersangka masih menjalani proses pemeriksaan secara intensif di Mapolresta Bandung.
7: Adanya keributan sehingga Padang Ramil dan Polsek Cicalengka mengamankan atau melerai atas keributan tersebut. Namun justru Padang Ramil dan Polsek yang pada saat itu sedang bertugas dengan menggunakan seragam PDU justru diserang. Saat ini hasil pemeriksaan penyidik dan telah kami tetapkan terhadap pelaku, tiga telah kami tetapkan sebagai tersangka.
8: Sampurasun wargi Bandung, masih ada event keren di pertengahan bulan Agustus ini. Mau olahraga lari dengan sensasi yang tidak biasa? Ikuti Runtainment di PT Dirgantara Indonesia tanggal 29 Agustus. Jangan lewatkan juga Bandung Atmon, pameran seni rupa yang digelar selama 30 hari di berbagai titik di Kota Bandung mulai tanggal 23 Agustus sampai 23 September. Semakin lengkap dengan reguler titik kumpul setiap hari Rabu, pertunjukan musik di Pendopo Kota Bandung. Musik, seni, olahraga, sudah lengkap semua. Ajak keluarga dan orang tersayang untuk menjadi bagian dari keseruan di Kota Bandung. Follow at rentainment.ptdi, at Bandung Artmon, dan at Tikpul Bandung untuk informasi lebih lanjut. Jangan lupa juga follow Instagram at tic.bandung untuk berbagai informasi pariwisata lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.pl.
1: Delta, Bandung, 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.
3: Norak banget lo, masa segitu beli tahu. Tapi ini kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000, sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya,
4: yayasan itu apa?
3: Bukan, bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
4: Jadi ini perusahaan.
3: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
4: Kan Inggris.
3: Oh iya, sorry.
4: Kok ada ininya kayak makeup foundation?
3: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
4: Masya Allah.
3: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngeliat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
4: Jago-jago bahasa Inggris mereka
3: ternyata. Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggrisnya dari kecil. Pemain Indonesia udah baru tua aja, banyak yang enggak bisa bahasa Inggris.
4: Itu kalau yang udah legend, itu mereka bahasa Inggris udah bahasa balik gitu.
3: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60, 70 udah pada pensiun. Lu bayangin.
4: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
3: Wah, gila. Yang dikubur yang bukan muslim, kagak diajanin.
1: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Trenak.
5: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
1: Delta FM Hits Trenak.

dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin hits terenak di Delta FM.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @DeltaFM ya.
2: Delta FM, hits terenak.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah
0: Delta, Kota Bandung. Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih.
2: Iya.
1: King Charles.
2: Wih, dia berarti raja ya?
1: Raja Charles, buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer?
2: Please welcome King Charles. Lagunya tenene tenene tenene
1: tenene. Jadi sana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi, bukan buat nikahan tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun. Belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun kan berarti sebulannya sekitar 100 juta.
2: Iya.
1: Tunjangannya nih per bulan itu sekitar 600 ribu. Kecil amat bang.
2: Buat bayar ini home.
1: Bonusnya, bonusnya juga mantep nih bonusnya.
2: Apa tuh?
1: Setahun dapat 25 hari cuti tahunan.
2: Iya.
1: Lu makan gratis setiap hari kerja.
2: Iya.
1: Dan kerjanya langsung di lingkungan Istana Buckingham.
2: Wow.
1: Ini Istana Buckingham pasti agak beda dikit nih sama istana boneka. Menurut gua ya. Kerjanya ngapain? Yang ngerekam sama ngedit acara kenegaraan, acara resmi, sampai momen-momen personal raja dan ratu. Tidak termasuk lagi mandi, momen personal. Itu gak perlu divideoin, gak perlu diedit, apalagi diupload.
2: Pas lagi BAB cuma setengah doang, jadi badan ke bawah gak kelihatan, jadi mukanya doang yang kelihatan.
1: Jadi ada ekspresinya aja. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling, kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi yang lagi boker.
2: Kalau di Indonesia susah yang storytelling, dapetnya yang storytelling.
1: Sorry. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya.
2: Iya.
1: Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu, iya kan?
2: Ngerubah warna gitu apa? Dia plat nomor yang tempel tuh.
1: Nah itu kalau di kalau nggak DIY.
2: Sekarang karena King Charles lagi bikin review pasang bilet
1: bisa lampu. Bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi. ngaci biar rapi. Ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM Hits Trenak.
3: Kita menin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM Hits Trenak.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM. Hits terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: keseruan mangkal bareng Ilham. Eits, tenang aja, gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di mangkal bareng Ilham nih, Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Mak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Mak lu gue pengen nyetrum.
1: Mak lu gue pukul, tangan gue patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lo, Ben.
1: Ada tamu nih. Denny, mama mana? Mama di cas.
2: No, lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu di cas.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM. Hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Yuk, seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @deltafm.

0: Jakarta, Medan, Makassar, Manado. Halo.
1: Halo, halo. Apa juga banyak juga yang di kota-kota yang enggak kita sebutkan tadi ya.
0: Betul,
1: yang
0: betul.
1: Dari Delta FM.
2: Lo mau dengerin obrolan yang up to date sama lagu-lagu?
0: Pokoknya banyak lah di kota-kota lain. Nih, sorry ya, nih gue kan sambil makan jadi dioperatorin Vito. Dia kan apa bisa dibilang amatir ya, jadinya main puter-puter aja nih yang lain-lain nih. Udah, naikin lagi. Oke. Okay. Selamat datang di Delta FM di Mangkal bareng Ilham. Ada gue Ilham Ramdana.
1: Ada gue Bang Dini Eke Mr. Resmen.
0: Ada El Vito. Ada El Abang Vito. Luna, Apis Tipis. Ada Rido, Bang Hendra, Ira, Mede.
1: Ada Lina Julaiha, Luna Julaiha namanya.
0: Aduh, gila, islami banget, nggak sesuai sama tampilannya. Jam 4 kita mau ngomongin soal karhutla, kebakaran hutan. Ya Allah, gua
1: gelap gulita itu sedih sih ngeliatnya.
0: Enggak, masalahnya gini. Di sana kan banyak juga ibu-ibu hamil, banyak bayi, banyak apa. Maksud gue kayak, aduh miris banget. Kebakaran Kalimantan makin parah. Udara di Pontianak terburuk di Indonesia sekarang. Bahkan mungkin bisa jadi terburuk di dunia. Bisa jadi orang ada kebakaran hutan.
1: Karena siang-siang aja gelap katanya gitu.
0: Wah parah deh, gue agak sedih. Abis ini kita bahas ya, jangan kemana-mana.

0: indah.
1: Terlukis indah.
0: Oh salah. Indah, huh? Terlukis indah.
1: Udah jangan ditambahin, udah salah juga.
0: Ini karhutla di Kalimantan makin parah nih. Udara terburuk di Indonesia.
1: Itu khawatir banyak terkena penyakit apa, pernapasan ya,
0: ispa. Iya, ini masalahnya adalah kualitas udaranya udah termasuk level yang mengkhawatirkan.
1: Oke, kita sekarang ada tamu dadakan nih.
0: Siapa?
1: Ya ini, depan kita.
0: Wah sayang, kita mic-nya cuma dua lagi.
1: Mic-nya cuma dua lagi.
0: Mau ngapain, itu udah sampah. Akinya itu tembus 293, terburuk di Indonesia, kategori tidak sehat. Ya itu dia, karena kan apa? Karena ya namanya juga kebakaran hutan.
1: Iya betul.
0: Warga diminta ngurangin aktivitas di luar rumah. Lu kalau misalnya gak perlu-perlu amat, gak usah ada aktivitas outdoor. Semua jendela ditutup, pakai masker. Pokoknya kalau gak harus keluar rumah, jangan keluar rumah deh. Karena bener-bener udah kacau banget udara di sana. Yang jadi perhatian adalah jadi gelap gulita yang pertama,
1: iya.
0: Yang kedua adalah banyak orang-orang yang ibu-ibu hamil, anak-anak kecil, iya, sangat rentan kena ispa.
1: Tapi kenapa harus tutup jendela, tutup pintu rumah?
0: Masa tutup?
1: Asap bisa masuk dari mana aja?
0: Ya ini kan namanya memperkecil kemungkinan, Bang. Gitu.
1: Kalau gue mendingan pindah, cari kota yang gak terlalu
0: terdampak. Ya kalau gue sih gak, solusi gampangnya adalah kita pindah ke Kanada. Cuman kan itu duitnya gak ada, Bang, orang-orang sana, iya. Jadi emang ya sekarang
1: kan Kanada ini kasihan. Cinta yang lain, huh? Kanada cinta yang lain.
0: Kami warga Cisauk mengucapkan bodo amat.
1: Oh iya, sorry.
0: Jadi sekarang Pontianak udah netepin status darurat karhutla. Ribuan titik panasnya ada banyak banget. Ada 4.041 titik panas di Kalimantan Barat. Dan 352 titik berada dalam tingkat resiko yang tinggi. Dan ini asapnya gak cuma di sana aja, jadi kemana-mana,
1: iya.
0: Salah satu yang paling gedek adalah,
1: iya,
0: waktu itu ya, itu Singapura. Karena gue kagak kebakaran hutan, asapnya nyampe ke tempat,
1: iya,
0: gue gitu.
1: Apalagi yang kucing Sarawak gitu ya.
0: Iya itu makanya gitu. Dulu kan ada yang bilang angin gak punya KTP, lu makan tuh emang angin gak punya KTP, iya. Tapi dia gerak kemana-mana.
1: Tapi emang ini Singapura terus, kan bisa gantian kadang Singapura, Singecet gitu. Singamplas.
0: Aku gak berani ngebecanin ginian, Bang. Parah lu mah.
1: Emang parah banget, Bang Din. Sialan Bang Din memang.
0: Kacau.
1: Gila, support Bang Din temen gue.
0: Ada Ketapang, Kuburaya, Kayang Utara, dan juga Landak. Tapi bukan Cilandak ya. Ini Landak daerah Kalimantan sana. Dan anginnya terbawa menuju ke Pontianak. Jadi buat Sobat Delta yang ada di Pontianak, hati-hati ya, stay safe. Sekali lagi, kalau misalnya gak perlu keluar rumah, jangan keluar rumah. Pakai masker.
1: Masker, betul. Kalau bisa masker yang apa, yang kayak
0: bengkuang,
1: buat
0: bengkuang.
1: Teroris itu yang... Kalau di film kan ada suara gitu ya.
0: Iya.
1: Yang okay, jadi pertanyaan gue gini.
0: Apa?
1: Kenapa bencananya terus-terusan ya? Kemarin NTT. Sekarang Kalimantan nih.
0: Iya.
1: Ada apa di negara
0: di
1: ini?
0: Di Jogja kemarin juga ada dentuman.
1: Iya, ada dentuman. Bromo juga?
2: Bromo kebakaran 1000
0: hektar. Itu kan sebelum-sebelumnya.
1: Iya. Ada
0: gua
1: apa?
0: Gua enggak tahu kalau ada apa gua enggak tahu, tapi mudah-mudahan kita tidak sedang dikutuk ya.
1: Iya.
0: Karena kezaliman-kezaliman yang terjadi.
1: Walaupun dikutuk ya, kutukannya yang standar gitu, 4/4.
0: Dak. Thank you.
3: Gua pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
4: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer.
5: Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @DeltaFM ya.
6: Delta FM, hits terenak.

0: Tuh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
1: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
0: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
1: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
0: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
1: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
0: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
1: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
0: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
1: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
0: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
2: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
1: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
3: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
4: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
3: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
4: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
3: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
4: Repot banget hidup lu, sumpah.
5: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
6: Delta FM, Hits Terenak.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham.
1: Bang Dini juga.
0: Yeay, ojol di Australia sejahtera banget katanya. Pemerintah menetapkan upah 390.000 per jam.
1: Wadah.
0: Dilengkapi asuransi kecelakaan. Jadi Australia baru aja naikin standar upah untuk kurir delivery yang ada di sana.
1: Standar
0: upah minimalnya tadi tuh 394.000 per jam.
1: Sejahtera ya
0: sampai 31,3 dolar. Ih, gede banget gajinya 394.000 sejam, 400.000.
1: Iya, sejahtera banget jadi ojol pun sono. Kalau di sini kan salam satu aspal. Kalau di sono tagline-nya ojol, ojol lalio gitu.
0: Gila Australia banget tuh. Upah. Ini lebih tinggi dari upah minimum nasional. Kalau di sana biasanya lu kerja itu 25 sampai 27 dolar sejam. Misalnya lu cuci piring, lu apa nih. Ini ojol lebih tinggi nih deliverynya. Dihitungnya waktu pesanan aktif. Jadi berlakunya engage time. Jadi bukan, kalau begini berarti dia bukan per pengantaran ya, tapi per jam ya.
1: Iya, per lamanya dia nganter di perjalanan.
0: Iya, ada juga dapat perlindungan asuransi kecelakaan kerja, belum ditentuin. Tapi dampaknya ke 250.000 pekerja yang ada di Australia. Kalau di Indonesia kan pendekatannya beda nih. Reuters memperkirakan ada 7 juta pengemudi ride hailing dan layanan pesan antar, tapi sebagian besar masih statusnya tuh mitra, bukan pekerja formal.
1: Ya sama kayak ojol-ojol di sini kan mitra.
0: Iya, just

0: Australia.
1: Oh, bukan dari asal dari sini ya.
0: Jadi enggak ada hubungannya katanya.
1: Betul, betul. Kalau misalnya juga ada insiden kecelakaan, cuman menyebabkan kayak ya bisulnya pecah gitu-gitu, itu juga enggak perlu di-cover sama asuransi.
0: Kesusupan duri bandeng.
1: Ah, itu juga enggak, itu juga enggak. Jadi yang penting-penting aja ya. Iya,
0: yang krusial.
1: Lagi siang-siang narik-narik tiba-tiba mandi, pulang lupa ketiduran besoknya panuan, itu juga gak di cover tuh.
0: Terus masuk pagar orang palanya kejedot gak diganti.
1: Itu juga gak diganti.
0: Makanya jangan tinggi-tinggi jadi orang.
1: Makanya itu dia. Tapi senangnya adalah ini tuh dilindungi. Terus kalau misalnya kan kadang-kadang ngantar-ngantar tuh suka buru-buru.
0: Iya.
1: Misalnya ada kecelakaan, kerja dengan bentuk lu buru-buru, lu pipis, terus kejepit resleting, itu juga enggak diganti sama asuransi. Itunya kejepit resleting itu juga enggak.
0: Emang dia enggak pakai daleman gimana?
1: Ya kan emang lu pakai?
0: Pakai lah.
1: Oh iya.
0: Lu enggak ya?
1: Gua pakai dong. Oh. Mau lihat nih. Nih lihat nih kalau kepercayaan nih. Nih lihat nih, lihat nih. Lucu kan?
0: Blalai.
1: Lu bego.
0: Lu bego.
1: Enggak ini.
0: Oh iya iya.
1: Lu ngapain gua? Tegal. Lu tega.

0: dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gamut banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak. Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin Hits Trenak di Delta FM.

0: Jam 5 sore. Selamat sore menjelang. Iya masih sore ya, belum menjelang malam nih ya, masih jam 5.
1: Akhirnya jam 17 ya.
0: Iya, jam 17 di Mangkal bareng Ilham. Iya. Ini ada gua agak gimana ya?
1: Kenapa?
0: Kok bisa sih sarjana manajemen sekarang paling banyak nganggur? Habis itu sarjana yang hukum, habis itu sarjana ekonomi paling banyak nganggur. Jurusan lo apa?
1: Gua jurusannya kagak
0: waktu
1: sarjana.
0: SMA, waktu SMA.
1: Oh, gua IPS.
0: STM ya?
1: IPS.
0: Lu STM apa SMA?
1: SMA.
0: Lu IPS.
1: Iya.
0: Gua
1: Sosti A3 gitu.
0: A3 namanya. Lu tok jurusan lu kuliah apa?
2: Communication.
0: Communication kalau lu
1: aing. Oh, fisherman. Fisherman dia Luna.
0: Memancing.
1: Perikanan.
0: Aduh. Kalau gue juga komunikasi, tapi katanya jurusan komunikasi juga lumayan banyak tau yang nganggur. Tapi sekarang kayaknya banyak jurusan, apa aja pada banyak nganggur. Wah,
1: gua liat, emang gak ada lapangan pekerjaannya.
0: Nah itu dia. 15
2: juta lapangan kerja.
1: Ah, jangan ditagi, gak bisa, udah tagihan tapi di akhirat aja.
0: Iya betul-betul, kalau gak bisa ditagi, tagi di akhirat aja. Eh gini deh, lu kasih tau gue, Sobat Delta, lu kuliah jurusannya apa atau lu terakhir sekolah jurusannya apa, kasih tau gue 0811 949 991. Lu kirim voice note atau ya itu aja.
1: Iya,
0: lu kirim voice note ya.
1: Abis ini kita ulang lagi 0811 949 991.
0: Ya kirim voice note ya, abis ini gue bakal bacain kenapa nih sarjana-sarjana banyak yang nganggur.

0: Minyak babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Delta FM, hits terenak.

0: Masih di Makal Barang Ilham, sarjana manajemen paling banyak yang nganggur, disusul sarjana hukum sama sarjana ekonomi. Makanya sekarang tuh orang-orang kuliah itu belum tentu jaminan dapat kerja. Permasalahannya kuliah aja belum tentu dapat jaminan, apalagi lu nggak kuliah, ya kan?
1: Iya, betul. Makanya kalau gue dulu zaman gue sekolah, wanti-wanti gue gini, almarhum bokap gue bilang nggak ada biaya buat kuliah gitu. Akhirnya gue begitu kelas 3 udah naik kelas 3 gitu
0: kerja.
1: Gue mulai pertemanan gue sono kemari.
0: Jadi
1: hitung-hitung cari apa,
0: networking. Iya, betul. Ini analisis LPEM FEB UI berdasarkan Sakernas Agustus 2025, katanya lulusan manajemen kelompok terbesar di antara pengangguran berpendidikan minimal S1 ada 10,3%. Hukum 9%, ekonomi 8,7%, pendidikan 7,1% dan akuntansi 5,1%. 5 jurusan mencakup sekitar 40%. Tapi bukan berarti jurusannya paling susah dapat kerja ya. Ini karena memang lulusannya tuh banyak banget.
1: Iya, enggak seimbang dengan jumlah lapangan pekerjaan.
0: Iya, datanya memang perlu dibandingin sama total lulusan dan jumlah angkatan kerja di masing-masing bidang. 8 juta sarjana mengalami over education. Gitu. Bahkan ada 8 juta sarjana kerjanya di posisi-posisi yang sebenarnya butuh tingkat pendidikannya tuh enggak perlu sarjana.
1: Sebetulnya itu kalau
0: yang penting kerja gitu.
1: 19 juta lapangan pekerjaan terrealisasi itu beres masalah ini.
0: Harusnya sih beres, cuman kan kita enggak tahu ya. Informatika juga masuk ke data pengangguran nih, ada 4,6% dari sana. Jadi teknik juga enggak serta-merta membuat lu pasti dapat kerja. Permasalahannya salah satunya adalah gap antara pendidikan tinggi sama kompetensi yang dibutuhin industri. Ini sering banget gue bahas.
1: Iya, enggak
0: seimbang. Di industri radio salah satunya. Apa yang diajarin di kampus sama yang kita perlu di industri itu beda jauh banget.
1: Iya.
0: Gue pernah ngumpulin sekitar 38 radio kampus Jabodetabek 2 kali.
1: Tahun lalu ya?
0: Iya, tahun lalu sama beberapa tahun lalu waktu itu gue kumpulin, memang gap-nya itu jauh banget. Yang diajarin di kampus tidak, itu sebenarnya tidak catch up sama yang diajarin di industri. Makanya yang paling banyak kalau di radio ya, mungkin bisa dibilang 4 tahun lu kuliah, kalau ilmu radionya ya, lebih banyak lo dapetin ketika lo magang 6 bulan itu daripada semasa kuliah.
1: Betul.
0: Makanya masa gue ngomong gini juga dalam kapasitas gue juga sebagai dosen gitu ya, bukan gue mau nyinyir sama sekali, enggak. Cuman memang perlu ngobrol lebih banyak aja antara akademisi sama praktisi gitu.
1: Iya, betul. Karena kalau yang gue lihat yang diajarin di kampus tuh enggak seprofesional ketika lu siaran gitu.
0: Ya kalau di kampus kan memang lebih kepada teoritis, ya,
1: praktikumnya mungkin lebih di ini apa,
0: membangun pola pikir gitu. Ya gitulah, kita doain ya. Semoga makin pengangguran makin berkurang dan semua orang Indonesia dapat pekerjaan. Amin.
1: Amin.
2: Delta FM, hits terenak.

0: Mohon perhatian kepada seluruh calon traveler, penerbangan menuju kota impian Anda akan segera dimulai. Sudah siapkah mewujudkan perjalanan yang selama ini ada di wishlist kamu? China Airlines siap membawa kamu terbang dengan berbagai pilihan jadwal connecting flight di hari yang sama, pilihan kelas cabin sesuai kebutuhan kamu, serta beragam penawaran harga menarik khusus di Astindo Travel Fair 2026. Temui China Airlines di Peak Avenue mulai tanggal 20 sampai 23 Agustus 2026. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa cek Instagram di @ChinaAirlinesJKT dan Facebook China Airlines Indonesia. Dari wishlist jadi boarding pass. Yuk wujudkan impian traveling kamu bersama China Airlines.
1: Wah, WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena.
3: Delta FM, hits terenak.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham nih. Info, transisi remaja ke dewasa mundur 30-34 tahun karena kehidupan. Iya, jadi biasanya kan kalau lu ngerasa masa remaja tuh bakalan berakhir di usia 19 tahun kan.
1: Iya.
0: 20-an tuh udah ngerasa kayak gue udah dewasa deh, gue udah harus kerja, gue udah harus cari duit. Kayak misalnya Vito nih, udah lulus kuliah, lagi nunggu wisuda, dia udah ngerasa butuh duit karena abangnya udah gak pernah ngasih duit katanya.
1: Dan dia bahkan katanya baru mau dicoret dari kakak.
0: Itu ada rencana dibuang keluarga dia. Gitu.
1: Makanya beli plastik gede banget kemarin mau diplastikin.
0: Damar juga udah mulai mikir nih, kayak gue ini dah. Kok enggak dikasih sakit sanggul lagi nih udah lulus tapi belum wisuda
1: tadi gitu. Sabar dong, coy.
0: Jadi batas usia remaja udah mulai dipertanyakan sekarang sama kondisi yang ada di kehidupan modern.
1: Betul.
0: Otak
1: betul.
0: Tuh terus berkembang kan. Ada studi dipublikasiin sama The Lancet. Ini nunjukin kalau perkembangan otak termasuk kemampuan ngambil

0: gue targetin lu, gue nih, wah gue 20 tahunan harus penghasilan gue udah lumayan nih ya.
1: Iya, susah.
0: Tapi ternyata 25 tahun gue nikah gitu.
1: Iya, dan sekarang kan orang-orang pada kayak gitu ya, 20 tahunan udah pada nikah. Iya, sama sekali nggak apa-apa. Yang penting lu ngerasa bertanggung jawab aja. Iya, dan dewasa betul. Tuh bukan tombol kayak oke, aku dewasa, cepet. Nggak bisa. Emang tuh prosesnya panjang sekali. Jadi buat lo yang ngerasa belum dewasa, tidak ada masalah. Ah, sebelah gue nih udah tua, gocap. Belum dewasa.
0: Dewasa, aku sudah dewasa.
1: Hei, ah, hei. Hey, dewasa kan?

0: dengerin juga lagu enak yang ini.
1: Kita sadari bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Antuan Delta Bandung 94,4 FM 100% lagu enak.
1: Wargi kaya ah kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta, Bandung, 94,4 FM
3: 100% lagu enak.

0: Selamat sore menjelang malam buat yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Masih di Mangkal bareng Ilham.
1: Wah, berisik banget itu, ngapain sih?
0: Biasalah.
1: Gue pengen tahu nih yang di Sulawesi nih, kayak bang, Makassar, Palu atau Manado gitu, terkena imbas dari
0: kebakaran.
1: Iya, itu enggak sih?
0: Oh, enggak tahu. Kan tergantung arah angin kalau kayak gitu-gituan. Oh,
1: kalau kata menterinya kan arah anginnya bolak-balik gitu.
0: Aduh, gua enggak tahu dah ya. By the way, besok gua mau lari pagi-pagi di Bintaro. Gua malam ini gua mau tidur agak cepet. Mm-hmm. Karena besok pagi gua mau lari di Bintaro.
1: Geraha Raya ya.
0: Bukan Geraha Raya, bukan di Bintaro Loop, di dekat-dekat
1: apa namanya? Oh, iya, rumah sakit.
0: Fresh Market.
1: Iya, rumah sakit gitu.
0: Daerah-daerah situ. Lari bareng yuk, yang besok pada mau lari juga Bintaro, temu dong. DM gua di Instagram @ilhamramdana. @ilhamramdana. Kita lari bareng di sana. Besok Damar juga.
1: Damar
0: dia udah gelinding bareng kan ya. Tapi dia mau lari bareng sama pacarnya baru, karena dia bilang gue sama cewek gue udah berjanji gue mau diet gitu. Besok kamu ikut gak lo? Bintaro Fresh Market.
2: Insyaallah.
0: Ah elah.
1: Dan dia tadi cerita targetnya seminggu turun 20 kilo gitu.
0: 20 kilo, sekarang kan dia 120. Seminggu, berarti 6 minggu dia habis dong. Katanya 5 kali seminggu lari bisa bikin sel-sel lu tuh 9 tahun lebih muda. Makanya gue ngerasa dengan umur gue sekarang nih 28. Fisik gue tuh lebih kuat daripada yang kayak Vito-Vito. Ya elah, gak ada itu mah, gak ada setengah, ya gak ada seperempat-seperempatnya gue yakin. Karena ya tadi gue cukup rajin nih olahraga. Gue hari Rebo gue basket. Seminggu sekali gue suka padel. Udah gitu gue sekarang lagi sering banget jalan pagi di situ Gintung.
1: Kalau gue jalan paginya gue.
0: Jalan pagi, makanya kalau 5 kali seminggu nih bikin sel tubuh lu tuh 9 tahun lebih muda. Abis ini bakal kita bahas jangan mana-mana.
1: Cara ngetesnya gampang gitu.
0: Mana?
1: Lu diri nih waktu itu berjajar. Terus lepasin Doberman.
0: Oh, ngeri ya digigit betis kita nih.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke Amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget, mulia tuh, benar-benar mulia. Dan bahkan udah sampai 2000, dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget lu. Masa segitu beli tahu? Tapi kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000, sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya,
2: yes, itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Kan Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Ini kok ada ininya kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngelihat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka
1: ternyata. Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggrisnya dari kecil. Pemain Indonesia udah baru tua aja, banyak yang gak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend itu mereka bahasa Inggris udah bahasa balik itu.
1: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60, 70 udah pada pensiun. Lo bayangin.
2: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah gila. Yang dikubur yang bukan muslim, kagak diajanin.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM, hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih gampang.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham ngomongin soal 9 tahun lebih muda.
1: Oh, yang tadi masih lanjutan.
0: Kalau lari 5 kali dalam waktu 1 minggu. Seminggu gua tuh biasanya lari, gua enggak lari sih. Kalau pagi tuh gua lebih kepada jalan pagi.
1: Jogging,
0: soalnya
1: jogging lah.
0: Soalnya gua ngejarnya cukup jauhnya tuh. Kalau misalnya satu putaran di situ Gintung itu 6 kilo. Gua kalau misalnya gua tidur nyenyak malamnya nih, gua 2 putaran tuh 12 kilo. Tapi kalau misalnya gua lagi capek, gua 6 kilo aja sekali muter. Itu juga lumayan, 6 kilo tuh hampir sejam loh kalau muter jalan.
1: Iya, iya betul. Gua 2023 dan 2024 setiap mau berangkat ibadah itu ke Tanah Suci itu gua 3 bulan sebelum berangkat itu gua biasanya
0: dulu
1: pagi jogging itu. Ah. Itu jaraknya bisa 3-4 kilo ham.
0: Iya, lumayan.
1: Tapi gua enggak tempat-tempat enggak di stadion yang celduk itu enggak. Gua di perkampungan gua di
0: iya, betul.
1: Jadi sambil ngecek ini, oh di gang ini kalau pagi ada jualan apa sih gitu.
0: Sambil ngecek ya, oh Pak ini beli mobil baru, oke. Okay. Oh, Bu ini motornya baru, oke.
1: Gila, julid.
0: Bahkan bokap gua juga tuh sekarang umurnya bokap gua tahun ini 71 kan.
1: Masya
0: hampir
1: Allah.
0: Setiap pagi beliau tuh jalan pagi sekitar 7 kilo setengah.
1: Hah?
0: Hampir setiap pagi.
1: Sendirian,
0: muter-muterin stadion, dekat rumah gue ada stadion tuh. Muterin itu stadion setiap hari 7,5 kilo. Waktunya tuh sekitar 1,5 jam katanya. Gitu.
1: Kalau gue stadion kecil di Celuk itu, kalau gue pas lagi jogging di situ, gue biasa 10 putaran.
0: Kata lu 1000 putaran.
1: Aduh.
0: Karena stadionnya kecil, cuman 1x1 meter.
1: Oh, selebar ini bak mandi bayi.
0: Buat gladiator semut. Namanya telomer, berkaitan dengan sel penuaan. Ini pelindung di ujung kromosom. Dan panjang telomer sering dipakai salah satu indikator yang berkaitan sama penuaan sel.
1: Busmania dong.
0: Ada studi telolet. Ada studinya dari Preventive Medicine. Nemuin orang aktivitas fisiknya tinggi, telomernya lebih panjang dibandingin sama yang kurang aktif. Dan keuntungannya adalah lo bisa usia tubuh lo 9 tahun lebih muda daripada usia lo. Dan aktivitas tinggi itu seberapa banyak sih? Kalau jogging 30 menit sehari, kalau perempuan 40, buat perempuan, kalau buat cowok 40 menit. 5 kali seminggu itu udah sangat cukup.
1: Waduh,
0: apalagi lo tambahin udah olahraga-olahraga ringan yang lain, sumo, triathlon,
1: tarik tambang, satu lawan sekelurahan.
0: Nah, itu dia. Satu lawan satu tapi satunya tank. Ini 9 tahun lebih muda bukan berarti umurnya mundur ya, kagak ya. Jadi ulang tahun lagi, selamat ulang tahun Ilham, 19 lagi, bukan begitu.
1: Jadi masa tubuh umur, lo. Masa umur tubuh lu itu ya. Jadi kalau spare part motor lah gitu ya.
0: Iya, semacam itu. Makanya yuk, olahraga yuk.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @DeltaFM ya.
2: Delta FM, Hits Terenak.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham. Ada studi katanya banyak pria kurang konsisten olahraga gara-gara punya pacar. Bukannya kalau punya pacar kita olahraga mulu ya?
1: Oh iya, keringat sih, tapi bukan itu olahraganya.
0: Nah kan kalau misalnya lo punya pacar, lo jadi semangat buat kita jogging yuk setiap minggu. Kan lo pengen ketemu terus, ketemunya di GBK gitu.
2: Kayak damar.
0: Damar
1: tapi kok ketemu di GBK, tapi di itu lesehannya.
0: Iya, makan soto. Tapi kok bisa ya ada studinya pria lebih jarang olahraga setelah punya pasangan, dan yang neliti dari University of Trier, Jerman. Kecenderungannya aktivitas fisik nurun karena kita lagi cinta-cintanya tuh banyak pengennya waktu sama pasangan. Tapi kan kita bisa waktu olahraga, padel bareng.
1: Iya.
0: Karate, gila kenapa?
1: Bikin anyaman bambu.
0: Aduh, ngebatik ya, gila. Walaupun motivasinya bisa berubah ya, nggak ada masalah. Yang penting badan lo gerak.
1: Iya betul.
0: Tapi nggak berarti semua jadi cowok mager. Apalagi kalau misalnya nih, lo tadi tuh, lo baru pacaran, pacar lo atlet maraton, boro-boro kita malas-malas diseret kita pakai motor.
1: Bisa jadi dia malas olahraga semenjak berpacaran karena cewek gue ngomel mulu soal olahraga bareng, ngomel mulu.
0: Jogging 1,5 jam nih, ngomel 1,5 jam. Lu lakban aja mulutnya.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan.

0: Jam 7 malam. Selamat malam buat yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado.
1: Yus.
0: Gila nih, Ronaldinho umur 46 balik lagi main bola.
1: Dia umur 46 ya?
0: 46 sekarang.
1: Wah, mudahan dia daripada gue, tau gitu ketemu gue gatak kepalanya.
0: Wah, kenapa? Semua yang lebih muda mulu gatak atau gimana sih? Aduh, tapi keren loh. Berarti kenapa? Secara fisik dia masih bisa oke dan mainnya di Liga Italia.
1: Wuduh,
0: keren
1: yang,
0: banget.
1: Yang lumayan keras liga itu kan.
0: Buset, bukan lumayan keras lagi, keras banget Liga Italia, bos.
1: Nah, kerasan ini Liga Tarkam kita ya.
0: Oh iya, dadanya itu bisa kaki patah itu. Dada jadi tomprok. Itu. Abis ini kita bakalan bahas Ronaldinho ya.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gamut banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

0: Masih di Bakal bareng Ilham, Ronaldinho comeback ke Itali. Mantap. Dia gabung klub di kasta 3 Italia, namanya Ravenna FC.
1: Wow, itu kayak Sampdoria dulu kan, dari kasta 3 naik-naik.
0: Iya, naik-naik. Ih, keren banget sih. Menurut gue seri C, lu umur 46 masih bisa di level tertinggi. Seri C tuh lumayan keras loh, gitu.
1: Bisa jadi dia habis baca hadis ini, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain.
0: Itu lebih kepada BU ya kalau dia ya. Kan cepet bangkrut juga tuh. Dia pensiun 2018, udah gitu sempat banyak kasus, akhirnya balik lagi setelah 8 tahun, nomor punggungnya tetap 10, dia ngerasa siap, gue siap buat main, gue masih bisa main, tapi umur 46, walaupun menurut gue salah satu penyihir di dunia sepak bola, itu Ronaldinho loh, selain Michael Jordan ya.
2: Basket.
1: Oh itu basket dong.
0: Michael Schumacher?
1: Ya, itu tenis meja.
0: Kalau kapan mainnya, debutnya belum diumumin.
1: Nanti ada catatan. Not, saya lebih senang jika bertemu lawannya tidak datang.
0: Bagus.
1: Karena dapat Ustaz menang dia gitu.
0: Wakil Presiden Ravenna, Ariedo Braida, berharap Ronaldinho bisa mencetak gol terakhirnya di karir profesional sama Ravenna aja.
1: Kok kalimatnya begitu ya, gol terakhirnya?
0: Gua ya kan sebelum dipensiun, bukan meninggal.
1: Oh, sebelum disemayamkan gitu.
0: Enggak. Kalau di Itali tuh Ronaldinho pernah main buat AC Milan.
1: Oh tuh. iya.
0: Kalau di dunia kan Barcelona, ada PSG, Flamengo.
1: Lagi di AC Milan dia kapal-kapalnya tuh Seedorf gitu ya.
0: Iya, betul. Dulu sering kedinginan dulu dia di situ. Orang di AC Milan.
1: Oh.
0: Ada AC-nya di situ, makanya sering kedinginan.
1: Enggak, ruangannya kecil, AC-nya Milan.
0: Waduh, Milan AC 9.
1: 8 aja dingin, apalagi Milan.
0: Satu aja dingin, apalagi Milan.
3: Delta FM, hits terenak.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih.
2: Iya.
1: King Charles.
2: Wih, dia berarti raja ya?
1: Raja Charles, buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer.
2: Please welcome King Charles. Lagunya tenene tenene tenene
1: tenene. Jadi sana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi, bukan buat nikahan tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun kan berarti sebulannya sekitar 100 juta.
2: Iya.
1: Tunjangannya nih per bulan itu sekitar 600 ribu. Gila amat bang.
2: Buat bayar ini home.
1: Bonusnya, bonusnya juga mantep nih bonusnya.
2: Apa tuh?
1: Setahun dapat 25 hari cuti tahunan.
2: Iya.
1: Lu makan gratis tiap hari kerja.
2: Iya.
1: Dan kerjanya langsung di lingkungan Istana Buckingham.
2: Wow.
1: Ini Istana Buckingham pasti agak beda dikit nih sama istana boneka. Wah, menurut gua ya. Kerjanya ngapain? Yang merekam sama ngedit acara kenegaraan, acara resmi, sampai momen-momen personal raja dan ratu. Tidak termasuk lagi mandi, momen personal. Itu gak perlu divideoin, gak perlu diedit, apalagi diupload.
2: Pas lagi BAB, cuma setengah doang, jadi badan gue gak kelihatan, jadi mukanya doang yang kelihatan.
1: Ada ekspresinya aja. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling. Kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi kan itu yang lagi boker.
2: Kalau di Indonesia susah yang storytelling, dapetnya yang storytelling.
1: Sorry. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya. Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
2: Ngerubah warna gitu apa? Dia plat nomor yang tempel tuh.
1: Nah itu kalau di kalau nggak DIY.
2: Sekarang karena King Charles lagi bikin review pasang bilet
1: bisa lampu. Bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi gimana? ngaci biar rapi. Ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM, hits terenak.

0: Mangkal bareng Ilham nih.
1: Iya, bareng saya juga nih, AC Milan.
0: Aduh, gue harusnya hari ini ke Jogja.
1: Emang
0: gua
1: kenapa?
0: Ada Cherry Pop di Prambanan.
1: Oh gitu.
0: Prambanan, Mendut, dan sekitarnya.
1: Prambors.
0: Prambors dong. Jadi ada Cherry Pop 2026 nih. Itu temanya tahun ini adalah Replita Musik. 22 sampai 23 Agustus. Makanya gue tadinya, aduh gue ke Jogja gak ya, ke Jogja gak ya. Akhirnya setelah gue pikir selama 7 detik, ah gak jadi deh gitu.
1: Gue sempat kepikiran, ah ini jual air mineral laku nih.
0: Enggak, di sana udah ada yang jualan. Ini merayakan 5 tahun Cherry Pop. Pertama kali kan dulu di Candi Prambanan ya kan. Sekarang di Prambanan lagi. Ada 70 musisi loh yang ikut ngerapain. Ngeramein nonton jadi maksudnya. Jadi ngamain dia cuma nonton aja.
1: Tapi yang di panggung penontonnya.
0: Iya, rame-rame tuh. Jadi di bawah kayak tuker tempat. Ada Festivalis, Reality Club, Malik, Nadine Amiza, Salam Priadi, ih banyak deh
1: pokoknya. Di Adam Sui.
0: Ada kolaborasi spesial juga.
1: Iya.
0: Antara ini nih. Festivalis ada bikin set Paradox Diametral namanya. Ada juga Reality Club lewat What Do You Really Know gitu nih, mereka bareng-bareng nih. Keren deh, ada musisi Jepang juga.
1: Siapa?
0: Miyabi
1: apa musisinya? Es itu jangan.
0: Oh, itu dulu pemain film ya.
1: Pemain sepak takraw ya.
0: Ada Daruma Rollin. Lo tau enggak lagunya?
1: Enggak tahu.
0: Rollin Daruma. Rollin Daruma.
1: Lim Brisket itu.
0: Kaneyori Masaru. Sama Laus Bub asik. Ini musisi-musisi Jepang ini, mereka bawain lagu-lagu Jepang.
1: Oh iya. Yeah.
0: Keren dah. Pokoknya harus sih kita nonton sih. Tapi gue rencana, insya Allah besok gue nonton.
1: Tadi siapa musisi Jepang yang pertama tuh?
0: Daruma Rollin.
1: Dia tuh main gitarnya jago. Dia kalau main gitar tuh dipetik, bukan diorak.
0: Diorak tuh ya pak?
1: Pohonnya digoyang-goyangin gitu, biar buahnya jatuh.
0: Keren sekali nih, Bung Denny emang out of the box. Ada kolaborasi spesial juga, OVN X Firefly. Tau gak lo? Gue sih enggak ya.
1: Sama.
0: Ada Nevermind. Nah, Nevermind The X Future Laundry. Nah, ini gue juga enggak tahu nih.
1: Oh, dia cuci baju.
0: Iya. Jadi dia main musik sambil nyuci baju. Ada set Molly Denvim.
1: Wah,
0: dari Jimmy Multazam.
1: Ya, keren itu mah sahabat kita tuh. Gue terakhir ketemu Jimmy itu pas enggak sengaja nonton GR terakhir kali di GBK tuh.
0: Oh, amal sahabat kali bang, ya itu gue ada, Gener gue ada. Tapi kan gue nggak kenal, beliau kan
1: yang sama Patur,
0: beliau senior. Iya, tapi gue nggak kenal. Ini musisinya kan ada puluhan. Konsep itu dia ngebawa ke kawasan Prambanan Cherry Pop. Pengen jadi salah satu festival musik yang menarik banget di akhir tahun ini.
1: Dan mohon maaf, panitia bilang sorry ya nggak dibayar.
0: Kenapa?
1: Enggak ada.
0: Ini dibayar semua. Pakai buah ceri. Masing-masing ada 1,5 ton. Kalau mau datang silakan ya di Jogja di Prambanan.

Good Friend. Sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Delta FM, Hits Terenak.

0: Jam 8 malam, it's time for us to go. Terima kasih banyak yang dengerin dari tadi nih ya. Buat good friend Sodel dan juga teman-temanku yang lain yang ada di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado, yang dengerin di tempat-tempat lain lewat lewat Delta FM, deltafm.net.
1: Hampir kepelintut.
0: Iya, deltafm.net juga ada tuh ya.
1: Ada lagu terakhir buat kalian.
0: Apa tuh?
1: Good friend, best friend, friend in summer time.
0: Pamit aja yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, good friends. Terima kasih udah dengerin Mangkal bareng Ilham. Sampai ketemu besok ya.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: WA lagi.
1: Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
2: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena.
3: Delta FM. Hits Trena.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
1: Jangan lupa, cuman, nendong game. Nendong.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Delta FM, Hits Terenak.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena.
2: Delta FM Hits Terenak.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi kanya ah kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta

0: Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
0: Yuk dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
2: Hey, Nakamura, can we go thrift shopping?
3: What?

dan juga lagu enak yang ini. Kalau ada sembilan nyawa, semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang. Let me tell you.

enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

dengerin lagu enak ini. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.

anak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Tiba-tiba ragu datang memaksaku.

dan juga lagu enak yang ini. Kalau ada 9 kawan harus sama. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena. Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih gampang lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Yuk seru-seruan bareng Delta FM di TikTok, follow sekarang @DeltaFM.